0: Ya, tentu ya, YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu, ne?
3: Selalu ya, kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Kami tu tadi lelaki tu, selalu ya. Nanti ada reminder, lebih lagi hari sidak ya ke induk pagi hari. Mm-mm. Hari kami tu tadi asai ke Mesir Puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu no boleh ngelaman cikgu ya.
3: Nah, cikgu tu ukai ya orang yang kenal tu lah, ukai jadi semua tayar hari cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kange penemu tang kaya semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah.
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang ngah kau ni. Seduai sama laki ni nak make up sama diri ni.
3: Ya bukan nama laman bekanya main penghidup jadi cikgu nuan baru dua nak buriap muda. Cikgu berkelas hati 30-40 kau salin ya ke pasti kak ni buat hati kau nurani tidak ya
2: amat nyambak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pada dah tusut ronde yang siku aja kau aku
3: nah lepas kita berarti nanti sekolah buat negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah menop si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja tu dan nanti abang negeri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja.
2: Nama.
3: Dia kemayuahnya. Kayak bola kena kerennya melompat hari jadi lampak memayuah
1: sekedar. Mayuah lebih ya.
2: Nanti inya kelalu mayuah agaknya. Nak amat punya kedua mandah mendiang tang. Nak lah siku-siku ke pihak.
3: Ya, kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa, cikgu tu tadi, cikgu tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikunya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama.
1: Okay.
2: Topik pagi kita hari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cikgu ya tunggu kita tinggal kenang ke namanya cerita pasal pengajar ne.
3: Ya, ya. Saya panu kari guru cerita.
1: Kari guru cerita. Udah limpas dah lalu udah hari guru. Udah lima dah. Udah lima.
3: Ya, udah lima. Udah gagal ke hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
3: Nah, kalau waktu kebangsaan ringkat bagian kita tunggal ringkat kelas ke.
1: Pagi tu kita kayak kenal masal hari pengajar tentang bekas selama ba SSL tentu ya cerita pasal induk gula laki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki ngau indo tu cahut pampe
2: amat
3: lebih lagi ya berkawan ngau utai kredit kumai kita tarikh penting utai ya ke

0: patut dikingat ba unta siko-siko Malaysia. Oh, jadi bersebut ke ba tarikh-tarikh penting itu. Oh, peristiwa penting ba laking wino nang ya Jawa berbeda cak.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, leban ino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih.
2: Ya, sentimental amat.
1: Sebab orang Indo tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur aca ya ba almanac tu ke kalender pada orang Indo tang jadi bakal attention to detail ya. Mesti ka diberi perhatian. Tu dia lagi bakal birthday anniversary ka.
0: Ya betul. Tang nanti ba laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ya berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ya ke sejarah bapak hidup tu cak. Utai kepentingnya bahas sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Tato nak yang beli Papua View mudah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Tahu punya tadi baka tahun tu tadi BC World Cup deh. Temu ya malam tu siapa tapat ke siapa. Ya. Tadi penting ya kena set lalu muntak lagi.
1: Betul. Tahun ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah medang tahun berapa Brazil
2: dah. Oh, ya amat ingat yang nak kita ke lelaki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabar aku ada 10% ke 9%nya segi tak ingat kau tanya nak ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka punya padanan tadi ke sentimental baka hari pengada hari pengada derimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari atau ke hari bulan keterubah berpangan pan ingat sedar ke Indo kami ke Indo
1: ya mengguah ya nanti orang lelaki nak ingat ke hari bulannya Rindu tu ngasai ke diri maka
0: ni tempat yang aku nak apa
1: ya. Dihargai
2: nama
0: tiga
1: ya
0: aku main tanya tanya luar nanya eh bapa ada pernah anniversary tu atur nanya ada cak hati aku tak punya lu gitu-gitu kamu kan jawab dia udah gawai ke sebelah gawai udah gawai ke sebelah
2: ketika
1: gawai kena ngelaik
2: kami ketau tahu nak ingat ke anniversary rimpu kuku
0: nah lepas laki tu ya ketau dia peristiwa lepas itu tanya kena ingat ya hanya gawai dan punya menyikir sebut bapa tadi ya bapa peristiwa yang kebesar ini ingat sama orang ya kena kena datang udah gawai ke sebelah gawai udah gawai ke sebelah gawai empat tahun jarang nak ingat tahun ingat kami lah gitu hari bulan jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku kumpul deh bulan Januari Februarinya aku jatuh ke Disember aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah sebelum tu waktu seorang nyebut Oktober Oktober bulan berapa
1: okay, jadi topik kita bagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali kesidak tu amat red flag ke mesti ke buah bukai lah cerita ke komen atau ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami bagi tu
0: ya, ni kita faktor ke
2: Indo
0: kacau ya
2: ni balai Indo ni balai Indo awak kesidak nemu
0: balai Indo nanti ngomong kami lelaki cuma aja siapa ni cak
1: ya
0: lepas kaki tu lelaki tu senurut aja
1: okay, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu Jalan Indo Iban
0: menang kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi megah disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetapke. College Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

Berehat Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: 23 minit dan lepas pukul 8 pagi lagi Pak SSL semua salah lelaki. Cerita kita pagi itu
1: ya.
0: Ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentiang.
2: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
2: Suah.
0: Red flag tahu kena.
3: Ditanya lagi loading tetnya muka tek nganti loading muka fisik tahun 40-an. 40-an di bulan aku. Tahun 2000 tu. Oh.
2: Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke diri empu ngasai ke diri munyi konon tadi.
0: Selalu ha Pak Izek nak ingat kari bulan.
2: Nya dia tu nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat dia lah.
2: Ingat. Oh, laban terubah subuh. Oh.
3: Pada
2: boleh boleh. Sudah pun nemu malam bas dua ke laki. Pelabu aku nemu gay berkenai gaya kita ke laki. Ingat ku tatang aku alih ati. Positif tuan Ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lalu esok aku nanya, eh ingat eh nombor kereta orang
0: ingat
2: lah. Nombor keretanya bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
3: Dia nyebut pasalnya sih deh. Aku pun aku ngaku.
2: Nak kena ga?
3: Aku jamai lagi aku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tan ciri-ciri kereta orang dibanding kengau aku pun. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak deh. Nanti ba kumpul aku sebab kira ngambil masa 4 bulan baru aku ingat ke nombor kereta jumpa.
0: Lama
3: aku, aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Pakai Tokyo A, QB-nya aku ingat. Tan nombornya aku ingat. Bukan motor KN aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri bawa motor aku nemu.
2: Nemu. Aku bawa nombor kereta tu tadi. Sigi nanti uleh ingat kenya aku tuan. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak? Ingat gak aku nak ke dia tu?
0: Ya, betul dia lawan sigi bisi beda ya.
2: Ya, sigi bisi beda
0: me. Cara namanya lelaki ngo Indo tu.
2: Dan tak ada kena nasi gigi kau ngasuh ingat ah. Kena ke?
3: Atau ke eksklusif hari Wellington Imai peringat kita ke pagi tau ngenang ke ba utai pengingat kita lelaki tu nanti ba yang pun jujur yang mada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku kadang tu ke penyuh lain kan tu nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah laban for safeguard ya ya selalu ngaga no cemel lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut adik kerja yang pun lepas Siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki buka nak ingat laki jadi bertanya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai kelebih ke bukai makai biskut tau ke ya makai kek deh utai ke boleh simpan lama tu ya makai lalu tegam mah ya kan lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh yang kan lebuh maya makai proses dia semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
3: curing ku ya kirino minong ku
2: amatnya udah makai lagi bayang teman tak namanya bisa semua dah aku selalu mukanya
0: nanti sebut ya
2: oh tak udah
0: bisa telur utainya
3: alat telur boleh dalang jangan suaranya nyo bayar giralnya kadang-kadang
2: gitu hari Yen Will pagi itu amadah ke tipikal orang laki sikit mayuh nak ingat ke tarikh-tarikh penting ku ya buat sidak ya ke pemaduk berguna tu tanggung pengawas sidak ke jadi ketua ruang bilik amanah.
0: Terima kasih. Terima kasih alaman memahami.
3: Beri paham-pahaman.
2: Beri paham-pahaman. Jadi orang Indo tu alaman ke sigi ya jiwa sensitif, ko ya manja. Semua hari bulan tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngagai sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada, anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke. Sidak Indo tu sigi udah diset dalam memori sidak ya. Engka sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise mekini nya sidak ingat ke laki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasai utai semua
0: bukan nama si laki itu dalam memori ya maka baka nanya hadisnya kan udah penuh leban teh bukai deh
3: ya betul
0: jenama jenama
3: tau ke ya tau
0: cerita padanya bisik nama player member
3: nama
0: terminat gustinya nama orang gusti udah dalamnya memorinya dah.
2: Reti melalang memori untuk kita ke lelaki tu tadi. Hari 100% 99% yang tadi kita bukai.
3: Ya tahu daripada ke ketuk dia benar kena mudah handphone. Jom kita contoh eh. App dia ke mesti dia nak mai wah. Tak nama aku buat space besar dapat yang selalu update utai ke sama aja. Dia dari ngambil pasti yang utai berkaya ngambil utai sama entangnya selalu update utai ku tadi ke update-nya. Leban kita nemu kita update si software-nya. Memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Makanya lelaki tu sempama ya. Ngambil ke contoh, ia ingat ke hari Maya keterbas web temu deh. Nah, jadi tahun yang mari, ia ya update baru tarikh jadi pesagi ke RAM dikena memori kena okay, bapak. Ya.
2: Jadi semua kena. Jadi semua enggak RAM enggak pengingat kita nak.
0: Contoh.
3: Tu bekang ini Arya Ruel kia tadi deh. Ngasai ke yang pun kau bala ya lepan siamat kami ini tu. Sigi ingat ke hari bulan pengada, hari tika, hari terubah berpangan, ngau bertemu menyak, ngau pia dengan saya kiampu. Nyentuk ke dia tu deh, hari pengada anak ingat, enam-enam ikutnya. Jadi, petuaikan, nama tu. Punya bab dia anak ya. Tang nasib ga, ba hari pengada ini Arya tu, apa tu ya, semampai ingat belum yang kaku tadi. Lepas yang rumah teringat ke birthday ini Arya aja. Biar update baru. Space atau saya lagi kena.
0: Terima kasih Haki Aira.
3: Terima kasih
0: ya. Aira aja okey Arya.
3: Aira apa ya? Mata ada tu aja.
0: Mana ya gak nama ucok orang.
3: Memori aja.
0: Memori ada penuh.
2: Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena. Memori
0: ada penuh. Korang file itu.
2: Okey tu Siti lagi Ken tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya neh kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting ba ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sedak ayam nyadi pan ya ingat ke hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai apa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
0: dikingat ya mangga
2: dikingat ke
3: nya hari bulan jam berapa nyoba penyalah lakinya ingat gih kan
0: ya juga sebuat ya sikit bisi file lempu
2: file kaset nya bisi ndur lempu munyi ko ken tadi bisi file bisi storage lempu
3: bisi storage space sendiri
2: sendiri
3: kamu ndur le mai le space space dalam muntah dan ni kita laki tu pria mai semuanya makai dalam city space ja maka aku dia tahu deh ya keingat aku mamat maka dia tahu nya rute aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, nyajak ikan dia.
3: Stand by duit.
2: Oh, nyajak.
0: Okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tawian kita, petuai kita kah. Dia kena ingat ke hari bulan.
3: Tahu ke ayah kita sepi rumah pantau di kucing gitu. Bukan ingat dalam usia sekedar ayah tu tersat ya. Temu sama ke bilik saja. Ini salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
2: Ke sali tu tak kau pergi lak kini. Muka bisi hari pengadar kita kini. Kekak kau ingat ke tak
3: kebalah
2: angin ngagai sedak ke lelaki. Ya, ya,
0: ya. Tahu komen. Ini kami baca ya.
2: Lagi baca.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
3: Berdang Balai Ibu Cantik ya ke Benungan tak ke pagi.
2: Dia pagi wai.

0: maya ritu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Kes culik tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, bergulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kita suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI.

0: penelapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak jadi ke kenika, jadi ke Siti Ari tai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku nangkap. Tanya pak memori kurang aku nangkap.
1: Lebantin ndak bekenya deh. Kita ke laki segina merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua pun sama nemu.
2: Silu-silu apa sih?
1: Nadai.
0: Ya sih mai. Lebana aku mau ngaku deh. Sebab mana nyala enti nadai terfail lain. Mereka makan teruk pada laki.
1: Naman.
0: Kepada bangsa kena nemu ngalah pangan diri. Jalan yang cikgu lulus ini putasik. Diri makan tidak ya.
2: Oh, kenapa pasal terus terang tu nak. Mesti komen cikgu meninggal kita itu Ras Maria. Ya, ada ke baka cerita ke ibu kita tu ko ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapa tu ya. Mbah subak petua itu sigi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak iralah hari pengadah ke anniversary ke semua nak ingat emang kan ya. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun yang nak ingat kan.
0: Ish, lalu cak itu mesti itu selalu kena lebih hari bulan rotek yang megang
2: ya. Ya. Jadi cara senang cak ni boh ke bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Terpadah aja hari bulan ke orang lelaki tu padah bunyi tu dah ko ya teka nyanyi tu birthday 2-3 hari sebelum birthday berasa no birthday ko lah ingat dek hari-hari tu hari empat dalam dunia aku beli aku namanya hadiah aku ya padahlah nah padahal terus terang
0: puan ya direk-direk
1: direk-direk tangken tu nya.
2: Bisi tang ga?
1: Bisi. Enti.
2: Orang Indo ka surprise na.
1: Ka surprise. Ya ngan nyade baka. Pergilah birthday aku asano. Salah. Ngan nya na sama feel ya, na sama.
0: Baka kita.
2: Jadi kita. Ngan diri terkenyat na.
1: Na. Na da na sama.
2: Pura-pura terkejut.
0: Baka cita kan pernah aku pati bija. Ya ka orang surprise pati kenta ya kamanya mesti nemu surprise pati. Nya kena paham pas orang Indo tu kadang-kadang. Ya ko orang surprise saya nemu mesti surprise ke ya. Laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapa dari mesti kamu si cigu madah dulu. Mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu. Sampai ke bila memang berbeda dai. Sampai lah kita induknya nanti surprise dah surprise.
1: Nanti pada nanti pada terus terang ke nya. Sigi nantu asai tun ke laban. Laban asai nak sama lagi laban baka ke mai ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku gila. Aku katuk. Aku mana? Sekali nak uliah aku malik. Nah, udah. Kata yang pergi lah.
2: Nama ibu tu uliah. Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
1: Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: Oh,
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Si cara yang kecak. Dah bukan,
1: tu bukan kami tu. Lagi baru-baru dah lagi hangat.
2: Gitu.
0: Semua saya mesti kamu si trial maga.
1: Tanti udah 15 tahun ke atas munyi ko nyak tadi. Engkau lain gege cara ya tadi. Nanti je lah 15 tahun ke atas aku dah tua lah. Dua nanya baru.
0: Aku nangis ke. Nanti udah kalau tua nyo siku ingat ke siku.
2: Oh, sama mana ingat.
0: Sano udah makan ubat dari sano. Nama ubat bakau tinggi darah kecil mana ya. Tu mesti ubat tinggal. Siapa tak tua tinggi darah?
2: Dah ingat ke siapa ampu ubat tu. Apa pedih hal banyak.
0: Okey, selamat pagi ya mega. Ngi pendengar kita aman mosaik trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja nya ke buah laki tu. Nak tu pada kita ngerakanya ya ukai bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti diingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting yang mamai diingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat kita baru lama World Cup 4 tahun sekali.
1: Bukan ini pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nada mai penguntung itu.
0: Bang laki. Kita
1: pun tahu bang. Ninggal kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: apa
0: dah eh dari kembali bukinya paso
1: betul
0: kadang-kadang kalau dengar kita nama Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu diingat tidak penting masih tidak ya hari bulan Maya mall to mallnya bisa ngadu sale
1: nanya orang Indo nya amat nak ulah lawannya pulang ke penguntung kami
0: nya main kebuah kadang-kadang aku nyebut bukan main kumai anak aku cakap kayak muda sale mall tu si Ramirez
1: nemu mana
0: nya kebuah cincat kita ku lebih hari 100%.
3: Wih.
0: Orang luar nak oleh benar, orang belum apa nak oleh keluar. Tidak menurut dari banyak benar. Ngawak bala anak dan benar. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Nilah ku tak kenya.
1: Tantun, ikut dia tu oleh gagak nak bekenya. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nadai boleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia ke arahnya.
1: Mesti-mesti persediaan.
2: Okay, lihat pun di Facebook bagi itu. Yang mana kira itu tips hari ya, Kenuk ya. Kena orang lelaki itu ingat ke nama-nama jameh pengawak lebih lagi bakal birthday in the twice sudah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification.
2: Amat, betul aja.
0: Betul. Ini kena tengok memory pun jadi kunci ya. Kadang-kadang memorynya ukek utai kadi kenang kita pama diri gak bi itu utai ngai kenang kita di pantai ya. Kadang-kadang tengok kadi kau tipuan mudah.
1: Nya banuan kini tuan tante bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: ti kita suah mendanya ukai kita tu jadi beka stoker kadang-kadang
1: no go no no no
2: no
1: no
0: no kan nanti kita nyam nanti ti aku deh nyam beka stoker ya aku tu mudah pergi dua orangnya kan yang ulama
1: no lebannya notification nadai nanti baku lah. Lepas aku kena nak gila ke stok orang. Ni kuya begitu biar.
0: Tak anang. Habis ini orang tu tadi sensitif. Tak tahu benar. Ini ke status kita ba, dalam kita nyebut tu ba,
1: WhatsApp.
0: Mesti ke yang aku harap tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi relax dulu. Kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu Rizai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mahu dua ninggal kakak?
0: Hari pati, kena ingat mama laki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, taukah ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Bagilah start cak.
5: Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kena boleh tahu ada betuang dia sih.
3: Lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara nak muji tu.
4: Ni nombor yang kita ingat kita reminder. Kita tinggal cepat. Amai pedang lagi. Pedang kena report aku. Awak kena report dia cak. Pada status keberadaan diri.
5: Pedang kena report dia pagi. Pedang kena report.
3: Spot me.
5: Awak ke. Okay. Penghujung kita empu topik tu. Kenton.
3: Halo closing.
5: Halo closing. Lepas aku ngai bertahlat ngai seduai pun pagi. Lepas seduai segi nemu ngeriang kau orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna buat pergi hidup kami ke hidup. Nanti umurnya dah ketika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku nanti lagi biar aku lebih lagi bakal orang ke baru-baru berpangan. Tu na segi ya nyade.
3: Reaction ni lain
5: lain
3: dia. Ini benuan segi red flag lah nyasi.
5: Nanti baku. Ya.
3: Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita lelaki tu aku ngaku penglumi majority lelaki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang sitik dagi ngaso bunga tu kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Yang mana laban kadang-kadang tu nyok lalu mansal laki ingat kai.
3: Ya.
4: Nya tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Laban mayo tai kekak dikingat dalam sarinya nak ngawal dikupi.
5: Yes, atau gua yang mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukang tercabut. Ya, lawannya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu aku nak nyangkut Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gengar penemu aku. Nanti aku nak sigi amat berguna amat hari bulan tu. Laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Sitik agi ngambil. Ya, laban tu jadi melaki bini tu. Ruak ke dah bisa berong bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku teh bukai. Kena tu ingat kari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji pamo ma duit janji.
4: Betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri awak ke asainya tadi awak kena lenyau nanti. Subuh asai ke mesti je aku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu dah bisik anak 2-3 ikut dah. Nya lain gi asai ke engkau nada gi I love you, you love me.
4: Engkau
5: nya lain
3: ninggal ni ya. Belum masuk ke dua dia Zek.
5: Ada aku bujak aku.
4: Tak ada mah bujak aku betul ke kita lelaki tu mesti tak terlalu penting patut ngingantang. Induk sini jalan lalu aku anangga kelalu ingat apa lelaki ngai induk ya ketatua.
3: Iya segamanya.
4: Stop.
3: Laban ya
5: kena ingat. Tua tuan lah itu aku anak dengan
3: aku. Ya kena ingatnya. Ukai reti kami lelaki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang nyaman tadi. Love language kita eskosiko. Cara kita.
5: Nak sama.
3: Nak sama.
4: Cara ngayan. Dari bisi orang tadi. Ngerindu ngayan reja aku. Bisi nanya ngerindu ngayan ba. Action.
5: Sudah nemu ke? Nanti baka. Bisi awak ni. Sudah nemu ni. Sudah nemu
4: ke? Kau pasal tiga tu. Okey lagi. Okey.
5: Nanti ba titi dia tu dah benung. Benung kenaikah trendy penting sikuk laki tu ia benuang kenikah tes dua bisi medak siapa namanya David kan nama ya ya kelalu nyaga kena kita madah ni ati bini ya
3: bini ya bini ke benuang ribat na
5: benuang ribat mau panuan Yes. Dia nama ada komen-komen orang Indo dia.
3: Tak semua aku, ada orang Indo mereka komen lah. Orang
4: Indo laki sekali jarang dah.
5: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
4: Aku pernah debit atau lagi. Nama dah tengah debit dah tunggu bini.
3: David. Anang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield. Lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey. Pukul dah tu lagi 9. Kita dekat terus ke gaya Kota Media. Kita pergi ke Lumpur. Kita ke berita.
5: Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Sementara itu, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap menyumbang pingat buat Malaysia di Aichi, Nagoya. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Dato' Khairuddin Abu Hanifah berkata seramai 33 atlet Perak mewakili negara pada temasya itu dan diharap mempamerkan aksi terbaik. Insentif akan diberikan kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan ditetapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perkukuh kerjasama TVET dengan China. PRN Melaka belum ada keputusan kerjasama politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 24 hari bulan 9 dalam tahun 1966

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Ngobrol Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nida Ul Islam kali ini kita akan membicarakan topik berkaitan dengan detox hati, ya. Dan ujung-ujung ni kita biasa sangat dengan sanitize tangan, sanitize diri kita, sanitize tempat. Tapi kadang-kadang kita takut terlupa untuk sanitize dan detox hati kita. Tapi pertamanya kita kena ingat, apa punca hati kita tak bersih sampai perlu dia detox? Ha, itu dia. So mungkin kita sebab banyak dosa, kita enggan memaafkan, sifat negatif dalam diri, ya. Lewat solat, apatah lagi tinggalkan solat, ya. Tak peka tentang isu halal haram, baik makanan ke, rezeki ke dan sebagainya. Lepas tu kita pula terlampau berkira, terlampau kedekut, ya. Lepas tu nak ada tendensi ataupun kecenderungan untuk mengungkit pemberian yang lepas, ya. Kadang kita stres sangat. Dan yang tak apa perhatikan ialah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita rasa rendah diri ataupun rasa bangga diri. Kadang-kadang kita fokus kepada masalah, sepatutnya kita fokus kepada solusi. Dan banyak kejahilan. Dan yang mungkin yang terpenting menyebabkan hati kita tak bersih kena perlu detox ialah kurang bersyukur. So isu yang critical ialah bagaimana cara nak detox hati, ya? Hati bersih tarik rezeki, tarik kasih sayang dan tarik kesihatan, ya? Itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Justru kita bersihkan hati kita dengan ya, Imam Hasan Basri mengesahkan dan menegaskan dan menasihatkan anak murid dan semua yang bertanya untuk detox hati, bertaubatlah dengan solat taubat 2 rakaat tiap-tiap malam sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, ya, baca Quran dan sebagainya. Itu sebagai salah satu kaedah yang sangat manjur, ya, untuk detox hati. Tak dapat tidak, niatkan segala tindak tanduk kita lillahi ta'ala kerana Allah. Itu juga satu perkara. Dan yang penting kita belajar untuk bersyukur. Sebab wa qalilu min ibadiyas syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kalau orang yang tidak bersyukur, hatinya memang tak bersih, memang perlu digilap, perlu di detox, perlu di sanitize. Dan kita cuba dan cuba dan cuba untuk tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, ya, berterusan belajar ilmu Allah. Bila kita tak masuk dalam majlis ilmu, maka takut-takut hati kita keras dan iman kita semakin tipis, maka takut-takut ada ujian demi ujian. Ya? Dan Setua Abah selalu pesan pada anak-anak dan pada semua orang lah, salah satu cara untuk detox hati kita ialah dengan memberi khidmat, ya? Contohnya kita sapu sampah kat rumah ke kat pejabat, ya? Kita cuci tandas di rumah atau di pejabat atau di masjid, subhanallah, ya? Itu Masya Allah satu kaedah yang sangat berkesan untuk mencuci hati. Dan ambilkan kasut untuk guru kita atau orang tua, ambilkan kasut untuk mereka. Bila kita merendahkan diri, kita sebenarnya membuang sifat-sifat sombong dari diri kita. Dan mulakan memberi salam pada orang lain. Seperti yang Nabi selalu pesan, barang siapa yang memulakan beri salam, maka dia akan menyah cemar, detox sombong dari hatinya. Dan mudah-mudahan bila orang memuji kita, kita pulangkan segala pujian kepada Allah. Dan itu antara perkara. Dan sentiasa kita belajar untuk ada sifat qanaah, ya, rasa cukup dengan apa yang ada, ya, dan sentiasa berusaha untuk mencuci hati. Jom kita detox hati kita agar kita dapat menarik kehebatan, ya, membuka rezeki dan dapat hidayah Allah, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Kini tu pukul 9.27 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ya. Selamat pagi Amy ucapkan. Jadi pagi tu bersama lagi. Bersama saya Mulia Amy Ahmad ataupun Amy. Untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM. Secara langsung kita mak di Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, dan juga melalui RTM Click, portal radio RTM, radio online, ya, untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia. Jadi kembalilah kita bersua, teman berteman, kami teman kita, kita teman kami juga. Sama kita orang berada di pejabat, di premis masing-masing, mundi rumah, ya, susu rumah, memang kita tahu lah di sini tempat utamanya di bahagian apa. Sambilnya apa kata orang tek bergorengnya siap, nitin sayurnya siap. Apa ada yang dah ready menyediakan apa menu tengah hari, jadinya melawar, ya. Selamat bekerja lah untuk kita orang. Okey, apapun kini tu kita secara langsung. Mudah-mudahan hari tu akan memulakan cerita yang baru, dan juga 1000 kemungkinan yang akan menunggu kita. Tapi tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Nak dia ramal pun kita si pasti, si sangka, si diduga, ya. Jadi insyaAllah semoga hari tuknya akan sentiasa berkembang indah, seindah mentari yang menyapa walaupun dalam keadaan berjerebu. Jadi kita nak tinjau juga lah keadaan cuaca kita. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian yang dimak pagi tu untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan juga Betong yang berkat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pada sebelah pagi diramalkan kedua-dua bahagian jerebu, dan pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk di Seri Aman pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong pada sebelah malamnya masih juga berjerebu, ya. Dan untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, ya, 1.0 meter. Dan untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Okey, ya, tik perkongsian kita mengenai ramalan cuaca, info cuaca untuk kedua-dua bahagian, bahagian Seri Aman dan Betong yang berkat kuasa dari pukul 9 pagi tadi selama 12 jam. Jadi sip bahasalah, ya. Kita dah muatkan info-info, ya, bermula dengan promo-promo yang kita siarkan. Jadi itu berkaitan dengan serebu. Ya. Jadi Serian masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU yang tertinggi pada kategori sangat tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Serian telah mencatatkan bacaan indeks pencemar udara 217, ya. 9 stesen yang lain merekodkan bacaan IPU kategori si sihat, dengan Kuching 195, Samarahan 189, Bintulu 170, Seri Aman 168, Samalaju 162, Sari K dan Sibu masing-masingnya 158. Dan Mukah mencatatkan IPU 148, manakala Miri turut merekodkan bacaan si sihat pada bacaan 126, dan hanya 2 stesen mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Jadi sekian masih lagi mencatatkan indeks pencemar udara dalam kategori ataupun paras sangat tidak sihat setakat
9 pagi tadi ya, dengan bacaan IPU-nya 217. Jadi oleh kerana bacaan IPU yang sangat tidak sihat, semua sekolah di daerah Serian ditutup sementara ya, berkuat kuasa serta-merta pada hari itu ya, berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU pada paras tidak sihat. Jadi penutupan sementara tersebut melibatkan 108 buah sekolah. Dan menurut pemakluman awal di Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, berdasarkan pemantauan berterusan, bacaan IPU semasa di daerah Serian melepasi 201. Ya. Jadi sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara sekolah. Ya. Okey, jadi itu sebagai informasi bersama. 108 buah sekolah di daerah Serian ditutup sementara itu yang berikutan IPU pada paras sangat tidak sihat. Jadi tugas kita, oleh kerana ada yang kategori si sihat, ada yang sangat tidak sihat, macam biasa, bukan apa, kita sentiasa melindungi, mencegahlah ya. Nak berada di luar ya, pakailah mask, penutup mulut dan hidung, dan minumlah air secukupnya ya, air kosong ya, dan amalkan kebersihan diri ya, mun pulang daripada bekerja ataupun di mana-mana aja, cuci bersih tangan kaki sebelum kita menyentuh anak-anak ya, biar terus kulit sidaknya sensitif. Jadi kita bersihkan diri dolok-dolok lah ya, sebelum kita bersama dengan anak-anak, ahli keluarga kita. Okey, kita nak hiburkan anda dengan pilihan lagu yang seterusnya. Jadi kini itu secara langsung di Sri Aman FM. Muntadi Odah menghiburkan kita orang dengan Gelanggang Rasa. Cunjuaklah kita bersama buka arena gelanggang Sri Aman FM pagi itu 3 jam untuk siaran tempatan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Hey, malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa je lah. I'm so lazy, bruh.

bagi kepada kita orang yang baru ajak bersama, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas. Selamat dalam pemanduan kita orang yang nak menuju ke destinasi masing-masing. Selamat sampai. Kita doakan semoga kita orang selamat ya. Dan bertemu dengan insan yang kita orang kasihi dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang ya. Jadi patuhilah ya, patuhilah peraturan jalan raya. Kita tu melanggar peraturan jalan raya berarti kita tu si ada apa disiplin kita pun lah. Mbak suka hati kita, siap dapat orang tu suka hati kita orang belok sana sini, siap dah berskinot. Siap dah beri lampu apa tanda lampu isyarat. Jadi yang payahnya bukan setakat kita orang yang sebagai pemandu, tapi ini akan membahayakan orang lain. Pesan berpesan. Jadi pandangan mata kita agak kabur juga lah bila keadaan macam itu berlaku. Jadi ya gunanya kepakaran kita tu ikut peraturan yang disediakan. Jangan lupa adik kakak, mana yang kita orang memandu waktu tu, bila sampai nak sampai ke simpang jalan, berilah tanda signal. Mau nak beri tanda signalnya sebelum lebih kurang 3 meter jaraknya. Jangan gelak tinggal 1 meter, setengah meter baru kita orang nak beri, nak ke belanggar orang belakang kita. Selalu berlaku. Saya merhati sebenarnya, turun kerja, pergi kerja, pulang kerja, kadang-kadang kita di belakang alam beriak kata orang. Okey. Yang payah bukan orang depan, orang belakang jadi mangsa. Anak, cuba tak orang fikir betul-betul. Logik si logik. Cik patut kita tu nak melantak kereta motor orang sesuka hati ya tak? Jadi hati-hatilah bila kita berada di laluan simpang jalan. Nak ke kiri, nak ke kanan, ke simpang kanan, ke simpang kiri, berilah ya tanda isyaratnya. Jadi bila kita orang tu ambil perkara yang sambil lewat, hanya akan mengundang confuse kata orang putih, nak minta izin kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain, dan yang boleh meningkatkan risiko kemalangan. Bukan pandai-pandai je Amy tu nak kelakar si. Merhati juga lah keadaan pemandu. Sekianlah, kita orang buat kereta masing-masing, motosikal, basikal, kita orang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki nak nambah lagi. Bila dah hampir-hampir malam, kita orang selalunya pulang sebelum maghrib apa semua nak, pakaian yang menggelap memang si nampak ya. Cerahkan pakaian kita orang malam hari tu, kadang kita tu si berapa terang. Tambah lagi dengan keadaan cegebu. Jadi kita tu jangan apa tu orang tak nak mengharapkan orang lain nak dapat apa membaca fikiran kita pun. Ya, cerita gitu, tanda isyarat perlu diberi lebih awal. Ya gunanya cermin sisi kita orangnya. Min nak dipandang belakangnya, bagian belakang lah. Jadi pastikan laluan kita selamat, barulah kita nak belok atau menukar lorong. Mana? Pandai lah Amy tok kata orang tak. Kenapa? Selalu selalu bah ujung kita yang jadi mangsa. Kita yang berhati-hati, orang lain berhati-hati si. Selalu saya dengar perkataan tu. Kita berhati-hati tapi orang lain sih. Ingatlah ya, tanggungjawab kita masing-masing sebagai pemandu pengguna jalan raya. Apapun, terus mendengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kalau nak dengar Amy Conteh hari itu, okay, on. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, tapi ini bermakna ya, bukan sesuka hati nak berkelakar lah. Untuk dari pengalaman sebagai perkongsian ya, bukan kita nak
nak mengajar sik. Kita ingat beringat sebenarnya. Okeylah. Jadi jam 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari National FM. Perkembangan Semasa dan Lingkungan Negara akan dimuatkan dalam Dunia 10 Pagi sebentar saja lagi. Ya. Baik, ini terbaru daripada Ikhwan Nur bergandingan bersama dengan Najla Zulaikha menerusi lagu yang berjudul Habibti. Kita mengalok lagu dalam bersih Arab, pergi ke Arab dulu sekejap. Sampai kita orang menghirup kopi, menghirup secawan teh ke, dengan air yang ke yang air minuman yang menjadi kekemangan kita orang. Tapi air kosong bagus lagi. Ya, masa jerbu tu minumlah air kosong tu secukupnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemutraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesaksamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh tentera laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Beliau memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam.

kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan.

Bersatu Padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Ikutlah siaran kita, Sembilan FM
1: 89.5 MHz. Spektra 912 Warna E Harimu.
2: Lagu baru

Baik, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Membawa kita ke pukul 10.15 minit pagi. Sahabat-sahabat kita, rakan-rakan Facebook, macam ni kita orang, khabar yang bagus, khabar yang menggembirakan. Berikan komen serta ucapan anda di Facebook Sri Aman FM pada waktu tu. Kelak kami akan bacakan dari semasa ke semasa, ya, sambil kita berhibur, sambil juga kita dengar apa luahan hati kita orang menerusi salam rindu untuk rakan-rakan teman, keluarga yang jauh di mata dan juga sahabat-sahabat kita yang rakan-rakan yang dirindui juga. Okay, bercakap mengenai kemuncak bintang kecil 2026 yang akan menampilkan 6 finalis, ya, seperti yang dinyatakan tadi, ini ada 6 karakter, ya. Tapi setidaknya akan berada di satu pentas lah untuk melakarkan sejarah pada malam kemuncak bintang kecil 2026. Jadi kita ada adik Sofia Adelia, adik Kristina, Reza, Melissa Rose, Amrania, ini wakil daripada Sarawak, ya, dan juga daripada Arian, ya. Jadi kena tu setidaknya nahan rasa reba. Rasa gugup pun ada, tetap ada, ya, nak nebas, ya. Tapi dengan semangat yang wajar, semangat yang tinggi, keyakinannya, adik kita akan kata orang akan memberikan persembahan yang sehabis baiklah untuk malam kemuncak bintang kecil 2026, ya. Jadi kepada semua, mungkin juga dalam masa 2 hari itulah yang menuju ke Kuching, ya, ambillah, singgahlah ke auditorium Piramdi RTM Kuching, ya, untuk sama-sama menyaksikan kehebatan persembahan daripada 6 finalis tu, 6 karakter tu daripada seluruh Malaysia, ya, yang mewakili negeri masing-masing. Jam 9 malam, ya. Datanglah, ya, datang awal, ambil tempat masing-masing, sebabnya percuma masuk percuma ke auditorium P Ramli ATM Kuching, ya, untuk sama-sama kita menyaksikan persembahan adik-adik kita. Tu acara yang cukup besar, ya. Satu pentas besar. Jadi mana yang seat sempat, ya, seat sempat nak nangga depan-depan, kita orang boleh nangga depan TV. Okey, dengarkan di saluran TV 2 RTM dan merusi RTM Click yang gunanya telefon pintar kita orang nanti. Download aja RTM Click, telefon lah, contoh telefon kita orang. Download, muat turun. Sebabnya pun betul-betul percuma, secara percuma juga. Apps aplikasi RTM Click ni atik, ya, kita orang boleh nangah daripada telefon bimbit kita orang, ya, telefon bimbit masing-masing. Jadi kita saksikan dan berikan sokongan, beri kata-kata semangat yang padu kepada para peserta yang akan bertanding kelak pada 25 September 2026, adik kakak, jam 9 malam di auditorium P Ramli RTM Kuching. Di sampingnya, sampai sini tu bertanding, ada juga artis-artis jemputan yang akan menghiburkan para penonton, ya, dengan persembahan masing-masing, nyanyian masing-masing, ya. Ya, kira macam acara hiburan selingan, ya. Sambil nunggu sidak tu berlagu ke berehat ke apa, sidaknya akan menghiburkan anda, ya. Dan juga pengacara yang dijemput khas, pengacara bunda ada ready juga sidaknya, berdegup juga jantung. Bila jadi MC tu nak, mustahil si ada nervous yang memang tetap ada, ya. Jangankan Amy, kelangkan yang kita orang macam tu pun gup gap juga jantung kita. Tapi bilanya dah memulakan kepitahannya, yang saya dah rasa ya lagi lah, ya. Okey, terima kasih
Kerana bersama di Suria Aman FM untuk siaran tempatan 89.5 MHz, inspirasi, berinformasi, berhibur lagi dengan lagu ini, Aku Klasik. Hai Kak Farid, menghiburkan anda di Suria Aman FM.

0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Spektra 912 warnai hari.
0: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Arif Kemi dengan Bukan Namamu. Okey, lagu kebanyakan lagu pagi tu jam pertama, jam kedua diselitkan dengan lagu Bahahu lah, ya. Supaya kita orang kenal lah penyanyinya siapa, apapun sebagai hiburan kita bersama-sama untuk mewarnai dunia Spektra 912 di Radio Siaman FM, ya. 10.33 minit pagi. Baik, untuk berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang. Itu 24 September. Ya, hari Khamis. Esok 25 September. Jadi bermulalah program Sarawak Ku Sayang. Bahagian betul untuk zon tengah, ya. Sampailah 27 September 2026, dan saya percaya rekan-rekan kita yang bertugas dalam perjalanan ke Betong untuk memberikan perkembangan semasa, gambaran apa yang berlaku di bahagian Betong, terutamanya untuk program Surat Ku Sayang. Jadi insyaAllah kita akan dapatkan informasinya pada hari Jumaat tu, ya, esok bersama dengan rakan pelapor kita, mesti ada angan melintangnya, ya. Dan sebanyak 158 perkhidmatan daripada 48 agensi kerajaan bakal dihimpunkan menerusi program Surat Ku Sayang Bahagian Betong yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Betong, ya, dari 25 sampai 27 September 2026, dengan sasaran kehadiran sehingga 115,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Dan sebagai maklumat juga, macam-macam aktiviti, pelbagai aktiviti menarik menanti anda, ya, sebagai pengunjung. Antaranya untuk majlis perasmian pada 26 September 2026 tu 11 pagi, ya, dan dijangkakan dihadiri oleh 7,000 rakyat, ya, pada hari perasmian kelak, insyaAllah. Kalau saudara melintangnya Yang Berhormat Primer Sarawak akan merasmikan, menyempurnakan perasmian untuk program Surat Ku Sayang tu bagi zon tengah bahagian Betong. Dan sebelumnya 25 September akan diadakan Malam Budaya Sarawak. Dijangkakan akan disajikan dengan persembahan daripada artis tempatan. Konsert rakyat pula pada 26 September, ya. Dijangka pada pukul 8 malam, ya. Jadi orang kami adalah dijemput hadir ke program Sarawak Ku Sayang 2026 Bahagian Betong, ya, untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan, turut sama-sama menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan, ya, serta memeriahkan program tersebut sepanjang 3 hari berlangsung di Kompleks Sukan Betong, ya. Dijemput juga adik-kakak, ya, masyarakat sebenarnya yang berdekatan dari Suri Aman, ya, ataupun dari Sibu, kawasan-kawasan pedalaman serta daerah-daerah lain, lah, untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan aktiviti yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut. Sebanyak berkaitan dengan program Surat Ku Sayang bahagian Betong yang akan berlangsung nanti bermulai esok sehingga 27 September 2026, ya, di Kompleks Sukan Betong, ya, venue-nya, lokasinya, ya. Okey, macam-macam ah yang boleh kita orang sertai. Jangan lupa adik kakak datang ambil kami. Siada lain, siada bukan, pesanan untuk semua datang kami-kami. Datang kami-kami memeriahkan. Mungkin tak orang siada, sepilah rasanya. Turun saja. Jangan lupa
mengasam apa kata orang tu, persediaan apa semua mak mas ya, untuk perlindungan di masing-masing penutup mulut dan hidung, dan mak payung juga ya, takut hujan turun, mak topi, takut cuaca panas, kita nak elak cuaca yang panas terik ya, mak topi, payung, sebagai persediaan kita orang. Okey. Untuk semua daripada Wani Carey dengan pulang, dan selepasnya kita orang akan dihiburkan oleh Nakyu menerusi lagu Masyuk, semuanya di Sri Aman FM.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk.
1: Baik, Spektra 912 Warna Ia Harimu di Sri Aman FM untuk edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, ada sesuatu yang ingin kita kongsi bersama di sini. Maklumat terkini lah ya, mengenai notis pembatalan yang kita kongsi bersama daripada pihak pengerusi jawatankuasa induk program Sarawak Ku Sayang 2026. Notis pembatalan untuk acara senam aerobik Betong Berekot dan Ngohet Sikai bagi program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong ya. Jadi dimaklumkan bahawa acara senam aerobik Betong Berekot dan Ngohet Sikai yang dijadualkan berlangsung pada 27 September 2026 hari Ahad, ini bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bahagian Betong adalah dibatalkan ya, dibatalkan setelah mendapatkan pandangan dan juga nasihat daripada pihak Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Bahagian Betong supaya acara luar yang melibatkan aktiviti fizikal dibatalkan berikutan keadaan jerbu yang masih berterusan serta bacaan indeks pencemar udara di bahagian Betong yang masih berada pada tahap tidak sihat yang boleh memberikan risiko kepada kesihatan dan keselamatan peserta, petugas serta orang awam. Sehubungan dengan itu, pihak penganjur mengambil langkah pencegahan ini demi menjaga kesejahteraan semua pihak yang terlibat serta sekaligus memastikan aspek kesihatan dan keselamatan sentiasa diutamakan. Ya? Walau bagaimanapun, acara dan aktiviti lain sempena program SKS 2026 bahagian Betong akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Dan pihak penganjur akan sentiasa memantau situasi semasa serta mengambil langkah-langkah yang sewajarnya berdasarkan nasihat dan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan bagi menjamin kelancaran program, keselamatan dan kesejahteraan semua petugas, peserta dan pengunjung program. Ya, pihak penganjur merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih, ya, ucapan terima kasih atas kerjasama serta pemahaman semua pihak berhubung keputusan ini dan segala kesulitan yang timbul amatlah dikesali. Baik, itu mengenai notis pembatalan bagi acara senam aerobik Betong Berekot dan Ngohet Sikai untuk program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong yang dijadualkan pada 27 September 2026 hari Ahad adalah dibatalkan. Baik, kita terima perkongsian ini, maklumat ini daripada pengerusi Jabatan Kuasa Induk Program Sarawak Ku Sayang 2026.
2: Terbak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

figura yang cukup terkenal dengan gaya fashion yang berani, luar biasa, lain daripada yang lain, uniknya Aina Abdul tu. Okey, menerusi lagu yang berjudul Kunci. Ya, kunci pun boleh jadikan judul lagu, bayangkan. Jom-jom saya nak engkau apa. Mau nanya dengan Azimah tu, berilah tajuk lagu. Payung pun dah ada. Asalnya beg kau, sesuai kan? Kelak nanya dengan Azimah. Gagonya malah laporan. Rembak kita ke pukul 10.57 minit pagi. Baik, kita teruskan lagi mengenai persiapan ke malam kemuncak bintang kecil 2026. Cik Sah mau kita cik tahu perkembangan sebelum satu program yang akan berlangsung, ya. Jadi kita kongsikan bersama lah di situ perkembangan kemuncak bintang kecil 2026. Kita tak tahu juga lah, ya. Dalam apa kata orang tik, raptai yang berlangsung selama lebih 2 jam di auditorium Piramli RTM Kuching untuk menyaksikan kerjasama kru, ya, memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kelancaran pertandingan reality TV kanak-kanak tu berlangsung dengan jayanya, ya. Jadi malam tadi setidaknya Mualah Raptai menyaksikan koordinasi yang efektif antara penerbit, juru kamera dan host dalam menjayakan program TV tersebut, ya. Jadi penerbitnya Nadia Fadila Ali merupakan apa kata orang tik, satu cabaran untuk beliau dalam menjayakan program yang memasuki edisi yang ke-40 untuk tahun tu. Dah 40 dik. Ha. Bukannya yang keempat. Lama dah. Ha. Dan ia merupakan pengalaman tahun kedua penerbitnya dalam mencungkil bakat muda dalam seni suara di Malaysia tu, ya. 6 peserta yang akan berhentak pada malam kemuncak Jumaat tu termasuk adik Nur Ariana Satria yang mewakili negeri Sarawak, manakala Sabah diwakili Kristina Izara Roblin, dan 4 peserta dari Semenanjung iaitu adik Muhammad Rizal Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Adelia Ebrazif Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safwan Pulau Pinang, dan Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Ya, 4 peserta dari Semenanjung, campur kita seorang daripada Sarawak, seorang lagi dari Sabah. Jadi 6 peserta lah, ya. Jadi pentas kemuncak bintang kecil 2026 akan berlangsung esok malam, bukan siang, malam 9 malam, ya, di auditorium Piramli RTM Kuching. Jadi saksikan juga di TV 2 RTM dan melalui aplikasi RTM Click, ya. Sama-sama kita nangga kehebatan persembahan aksi, ya, karakter sidaknya bila sidaknya berlagu, bukan setakat berlagu aja, mungkin ada persembahan-persembahan yang unik, yang macam Aina Abdul tadi, luar biasa yang akan dipersembahkan. Jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama menonton, menyaksikan persembahan adik-adik kita tu, beri support kata orang, beri sokongan supaya kita setidaknya terus bertenaga, terus bersemangat bila berlagu melalui persembahan masing-masing. Apapun, kita doakan kejayaan untuk semua, ya. Okey, untuk pilihan seterusnya kita dengarkan bersama sebuah lagu ini, Pujaan Hatiku. Anda pujaan kami, kami tetap memuja anda. Dan anda terus memberikan perhatian juga sepanjang kita bersiaran, bukan setakat hari itu tapi setiap hari dalam 3 rangkaian bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Iban dan juga bahasa Mandarin. Baik, M. Sharif and Zurah, Pujaan Hatiku, Sri Aman FM.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, untuk jam yang ketiga kita kembali lagi bersama lagi ya, untuk jam yang terakhir tu Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya, dengarkan melalui Tune 89.5 MHz. Inspirasi informasi yatik frekuensi kita ya, yang boleh didengar ya, khususnya untuk siaran tempatan kita di bahagian Siaman dan Juak Betong. Terima kasih adik kakak yang setia bersama. Rasanya perjalanan untuk 2 jam hampir selesai ya. Macam kita orang dah bermasak awal, memang dah selesai lah. So sejuk lah buat makannya. Ya. Yang mula apa kata orang tek kerja-kerja di pejabat, utamanya untuk laporan masing-masing lah. Dah 90% dah. Alhamdulillah. Ya. Kita nyambung lagi. Bila dah 90% siap, 10% lagi sudah siap habislah. Maka berjalan dengan lancar dan sesempurnanya. Semoga dipermudahkan urusan kita itu. Okey, sebenarnya Amy nak kongsikan juga salah satu selawan radio digital yang baru, iaitu Radio Gema Borneo yang ada di RTM Click ya, aplikasi RTM Click untuk radio digital 24 jam yang masih lagi dalam percubaan, boleh didengar menerusi RTM Click. Apa Radio Gema Borneo tu, kita nak kongsikan juga lah. Hari mari Amy sempat juga madah dengan kita orang, mungkin ada yang sempat dengar ya. Jadi tok sebenarnya Radio Gema Borneo tu yang beri wang untuk mengetengahkan karya seni kreatif masyarakat di Sabah dan juga Sarawak ya, yang sebelum tu jarang disiarkan menerusi radio arus perdana. Jadi tok peluangnya ya, Radio Gema Borneo tu disiarkan ya, hasil-hasil karya yatik. Dan usaha, salah satu usaha yang penting lah ya, untuk memastikan karya seni terdahulu si ditelan zaman dan dikenali oleh generasi yang akan datang, serta terus menjadi sebahagian daripada khazanah budaya Borneo ya. Jadi karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat kita di Sabah dan juga Sarawak tu bukan aja boleh disiarkan kepada pendengar dalam negara, malah berpotensi diperkenalkan ke peringkat antarabangsa menerusi RTM Click ya. Radio kita tu pun dah global ya, antarabangsa dah, kita orang boleh dengar lah ya di RTM Click ya. Salah satu saluran radio digital yang baru, dengarkan dengarkan ya, radio digital 24 jam tu di sini kita dengar bahasa kita, bahasa dari Sabah, ni macam-macam dialek lah, dialek ataupun logat sebenarnya. Kita boleh ikuti di RTM Click. Saya nak mengajak kita orang lah sama-sama dengar Radio Gema Borneo ya, yang mengangkat seni kreatif masyarakat Borneo di Sabah dan juga di Sarawak. Sebab sedikit kita dah tahu ya, jelas apa Radio Gema Borneo ya, Teh, apa yang terkandung di sini. Okey, dan kita berhibur dahulu dengan lagu ini, Yazi. Yazi dengan Pilih Kau, dan seterusnya Fia Julia, Siapa di Hatimu, Seri Aman FM.

begitulah ceritanya Siapa di Hatimu oleh Fia Julia. Lagu tu merupakan lagu yang diberi nafas baru lah oleh Fia Julia. Dan penyanyi asalnya ialah Rahmat ya. Lagu yang menjadi siulan ramai pada tahun 90-an macamnya. Ya, tahun bila? 93 lah. Macamnya. Okey. Zaman-zaman kira macam rock kapak lah. Masih ingat tau. Menggamit kenangan, menggamit ingatan kita di tahun ataupun di era 90-an. Ya, itu salah satu lagunya ya. Disiarkan untuk tahun 2006, dikacakkan lagi oleh penyanyinya dan juga pencipta, penulis liriknya. Okey, apapun semoga kita orang terhibur lah ya. Macam-macam genre lagu yang kita siarkan sepanjang kita bersama. Dah berapa puluh ringgit dah untuk jam yang ketiga tu. Mungkin hampirlah nak 30 buah lagu kita siarkan. Kita rasa sambil kita berkelakar berceroteh. Kita nak teruskan untuk ruangan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Masih lagi bertenaga kita orang. Alhamdulillah. Terima kasih rakan-rakan Facebook kita. Jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM. Ya. Okey. Jadi kita teruskan dengan komen yang pertama daripada Robert Ganja Robert. Mengucapkan salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat bertugas pagi ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Kemudiannya kita teruskan bersama dengan Rashida Eddy. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cuaca panas. Masih bercerbu. Selamat pagi. Selamat mendengar Sri Aman FM. Ucapan semoga kita semua dianugerahkan kebahagiaan sejati. Ya. Nak kita nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu. Terima kasih Rashidah Hadi. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan murah rezeki. Cuaca mendung di Seratok pagi tu. Terima kasih. Okey, Ujoh Chaung juga mengucapkan selamat pagi, happy konti. Endok Kenawit menonton dengan anda. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam buat sahabat Isteri Aman. Di mana juga berada, selamat pagi ceria sentiasa. Terima kasih, selamat bertugas. Okey. Berikutnya Sapian Podin. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Have a nice day. Mbak Kakao Putih juga. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Salam rindu dari kejauhan. Ya. Indo Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria-ceria selalu. Cuaca cerah walaupun masih berjerbu di Kanawit pagi tok. Nak kita siarkan ataupun request lagu dalam bahasa Iban ya, untuk hiburan sahabat-sahabat yang mengenali dirinya ya. Muni baca situ panjang tu ya. Kita ada yang bernama Michael Bung, Mary Ubon, Martinina Bugis, Emilia, Amy Richard, dan ramai lagi ya yang kenal dengan Induk Kanawitok ya. Maklumlah ya, mesti disebut situ berhenti kita orang ya disebutnya. Okey. Dan semua rakan Facebook yang lain di mana mereka berada, dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih. Terima kasih Indo Kanawit ya. Okey. Seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Selamat bertugas. James Miran, selamat pagi. Bini Sabai, apa di badannya, bertugas di Konti Spektra. Untuk siapa yang bertugas? Bini Sabai yang bertugas kan, saya yang bertugas. Okey.
Azlan. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Kawi kurus. Apa di padahnya hari tu? Oh, dah malah karangannya tu. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat persiaran. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kita siarkan sebarang lagu untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Seri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu lima diminati anda. Apa tu yang bertanya, bila program Seru Aku Sayang diadakan di Seri Aman? InsyaAllah lah, masih ada orang bintangnya dalam bulan 10. Tarikh kita tu si berani nak madah ya tu, ni mesti ada maklumat yang sahih ya, maklumat yang rasmi ya. Okey, terima kasih Kawi Kurus kerana bersama kita menghantar komen ucapan. Siapa lagi, Rita Philip, selamat pagi orang Seri Aman, selamat pagi untuk anda. Lagi satu, Double NK Baja, selamat pagi, selamat bertugas, ceria selalu, baik cuaca di Batu 15, Kuching Serian, walaupun masih berjerbu. Okey, kata-kata mundi bahagian Seri Aman dan Jok Betong pada sebelah pagi itu keadaannya jerbu dan pada sebelah petang kelak dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Seri Aman, bahagian Seri Aman pada sebelah malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat dan di Betong pada sebelah malamnya juga masih berjerbu ya. Okey, teruskan lagi untuk keadaan laut perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter dan keadaan angin pula, angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuannya 10 hingga 20 kilometer sejam ya. Jadi tok berkuasa 9 pagi tadi selama 12 jam ya. Okey, ramalan cuaca juga kita kongsikan bersama di situ untuk makluman semua sekali lagi ya. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak dengar lagu dalam versi Hindi. Mak jua lah kita tu. Mak jiwan-jiwan sekejap ya. Okey, bersama dengan Udit Narayan dan Alka Yagnik dengan lagu yang berjudul Hamaradil Apke Pasih. Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, masih lagi bersiaran di Sri Aman FM pada waktu tu. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 edisi Khamis 24 September 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.29 minit tengah hari, manakala fardu Asar pada pukul 3.32 minit petang, dan seterusnya fardu Maghrib pada pukul 6.31 minit petang, dan fardu Isyak 7.40 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.16 minit pagi dan Syuruk 6.24 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

10:54 minit pagi adik kakak. Dah lebih kurang 6 minit kita bersama ya. Untuk Spektra 912 Wanai Harimu. Jadi Amy akan mundur dirilah untuk seketika, rehat sekejap. Kelak kita nyambung kerja masing-masing ya, mengikut giliran hari dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan dan juga perhatian kita orang sama di RTM, teman setia anda, terutamanya untuk siaran tempatan kita, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM ya. Dan insyaAllah kita bersua untuk kesinambungan tugasan yang berikutnya ya, bersama dengan rakan penyampai kita yang lain, untuk itu esok orang lain, insyaAllah. Okey, apapun, semoga kita orang terhibur dengan sajian lagu dan informasi yang kita membak dari semasa ke semasa. Dan cumalah untuk pilihan kita yang terakhir, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Percayalah ya, dengan vokal, dengan lantunan vokalnya yang cukup hebat. Cumalah bidonita negara kita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye bye.

Selamat nyari dia tu kena bor ke berita tengahari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Londo ditutup sementara belabuh hari Sabtu. Ketegal Indeks Pengamah Angin atau ke IPU timangai baikas tibalat na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Londo. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Pejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sidak tak berunding Pejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sidak. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU batikas di balat na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bas sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. Sembilan karam no bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai yang kawam Kuching teng rekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 ke 6 nobukai, ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama batikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu hati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingatkan jadi siku pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di Samang Gawiyah Gawak. Dato' Sri Fahmi megah bersampi ke semangat yang tu diberi berkat serta gulai ngeraban orang dikering bak pengerap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngegai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusabah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penusabah bak kena menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megah benung gigak ke raban orang ke terbangkar hari menoluar dikena Bejalai katur ngurang ke penusabah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang setiap guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadang dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai perang berita udaya ke jadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyaraka berita kita ke tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Selamat 3 hari peringatan terus ke awak ngelat ngari kita esar itu. Kita mulai hingga YFM Miri.

Yang lalu ke Bala Peringat ke Baru Mendiang ke Ngelah Tengah Hari. Ngau kami bawa YFM Miri. Lagu Tungkas Mengat Hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih laban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bisa pengawak di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nakak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawak tu ke urusan buat jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina mengkaban ke akunya dah. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari tu. Jadi jaku perangsang tengah hari tu. Kadang-kadang penghidup sempah magula. Ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tek kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berhati ke Jakob Ransangnya. Mayuh, lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu bisa nyalai mimit. Sekumang kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digagak bakih aku, Leonet. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam

0: playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai ngaku bau jong program lagi kita merek komen sekali ke berkeni call playlistnya mana tahu ke nak. Lalu pihak megak terima kasih megak ngages doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyindir ke playlist ke tengah hari tu. Bergulai sejalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkeni ko gaya hari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ke tu.
1: Report Gaya Hari Ba YFM Miri.
0: Ya, Ripa Gaya Riba YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di Sadang Berjerebu lalu muak ke lemah itu ya. Di Sadang ribut kudik dekatnya di Bas Kedandur. Malam di Sadang hujan Bas Kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi berkanya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke bala peninga ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ni gabuk dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala budaya ngah pesaka menua Sarawak semuanya. Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam aktiviti tinggerinok ke hati baka bansa bu sisi ngah pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman manang ke main asal panggau pemerindang serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Studium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkongsi cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bembacam cerita Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bak Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y Miri.

0: sari basa ngagai semua bala peningang kelebih hagi ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau tu apinya musuh kita tidak ada milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik ke penusah angus ba rumah panyai temai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lo diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke tali karan tau ke waya ba rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak padapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padamkan api sebedau api madamkan penghidup kita pesan sirup tu ariyaku pegawai Bumah Tinggi 2 Henry Ana juga ari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia pengulai ngau YAM Miri
1: ya, ya terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peningah kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke bak rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direportkan nyadi di Belaga Nga Ulu Baram Sarawak nyadi ba Uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 ribulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah mujur di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi itu ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 49 ikut peranak menuanya nadai agi pala untuk ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal di report ke nyadi nyadi pansik benua di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyelih ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jago pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling hari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama belak ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Sekolah sejalan dengan kami bawa YFM Miri.
2: Zondi TVT Y Miri. Ujung minggu tu niah dekaricah laban bisik pengerami Rigata Subis Etniah 2026 sepenglamat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyengkaum longboard tanaboard ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
3: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke desa Daka Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Studio berangkat hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega dia ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Regatta Suvis Etnia 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngau kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu megak aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun tu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersama dengan tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026. Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak. Ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisa direkod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi nanti nuan bedah bisa destination atau kepalan ke dekat di tapak atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya, rampak menua, pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisa di bumi kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyik aku tadi, nanti kita akan meda orang lumbak perau tau datang ngagai sepupu ni ya. Lalu nanti kita akan meda tau kengigak penemu, kelebih lagi berkawal ngau literature tau datang ngagai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami about YFM Miri. Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sintak nuan maya ensepud, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ana nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu dengan nyawa ti engkeman. Tutup jendela nge pintu, nanti sebut nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami ba YFM Miri.

lagu ke Desa Da Kawanjuk. Ingat Maya Bersulu. Kalau terbilang Maya lagu tu baru pangsut subak ya. Jadi kita ke baru mendiang ke YFM. Bawa ngelah tengah hari. Begulain kami hari YFM irih. Jadi munyi koko bak pun program tu. Tadi terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak. Atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperina mengawal lagu-lagu kun hadiah pilih kami sebut. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari itu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu itu. Data dari usun jok hari rumah banyang nang takalit tatau madah ke pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ngau muat tebalu dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9 yang ngetah sulit niang laki ya ambau anak ayuang jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita ke ngelala niang ngarap ke oleh nauleh dirintai ke di tomagang ya. Nyalai bala ke depesan dipintak datai ngagai rumah banyang. Rumah banyang nang tekalit atau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ngap pengawak muai tebalu niang ambau anak ayung. Jadi pengawaknya dekat diatur lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sislia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi anak Rawing ngau Nicholas anak Rawing madah ke ngetah sulit an yang apa sida anya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai lubak antau. Pesan ditujung semua kabang belayan Ba'an Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepana, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau, Kaban Belayan, ke Babunut Indonesia serta semua kabang belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai Nicholas 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai entabalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke diabak kampung Telago sempat buah rumah. Ditujuh mengagai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kui, Mawang, Kesindo, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suriak, Sengkujang, Sepawuh, Semalatung, Batu Pengansah, Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik. Ngau semua ke ngelalan yang Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidaya ba kampung Telagos Baru ba rumah Idi. Idi Mang kena 27 hari bulan 9 tu enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu sita agi pesan di tok ke diterima sang tasulit mega. Tak sulit atau datai dari milin anak kuah ngari ke sida sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut. Ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujung agai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek. Lundu.
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang delo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai barumah panjai buno entalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawal ngetah sulit ni yang silom anak ribut dekat diatur kena 26.09 hari 6 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasih tahu telefon agak milin anak kuah kena lumur 013-455-7076 tahu kengagai lili anak kuah 013-8341-454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan kami saya terima kami bawa wifi mirih jadi ya, pesan ke baru diterima tu pesan kata sulit data dari Suman Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalan Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas Nanga Sepata Bali rumah Labang Teluk Buyang rumah Rubin Merapuh Nanga Suau Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau kebamblayan di Batang Bali, kebamblayan di Pasai Buan, Pasai Lubuak Pelai, serta semua kebamblayan kengelala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawatu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat Ulit dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu ditangkan ke pengawat nyua antebalu lalu ngau semua kabam layan ke bukai kena lah dirintai ke ditu di sebarang lain luar diau semua kita ada pinta datang ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawal ngetas sulit ngau nyua ke antebalu jadi nyak pesan ke baru diterima kami ke tengah hari tu lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetas sulit tau ke muai basa data dari X2 rumah asin anak umpi sebilik mada ke pengawal ngetas sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ni yang Jackson anak asin tau ke Ichin atau ke apa yang sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6, 8 malam dua rebak rumah panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah panjai X tuai rumah asin kedulu subak jalai pasai siwang ulu jadi pengawal ngetas sulit tu dekat diatur kena jalai semiang jadi pesan tu dituju ke semua kebamelayan ke Ngelala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau kebamelaya bukai kena oleh di sebut di Tok Magang. Sama bela dipinta ngatai ke diri penderang ke Silia. Tau telefon agai Christina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565. Tau ke ngagai Regina atau ke Elias Bunut Anak Ribai ngena lumur 010-97-64154 lalu pesan rabat ke situ itu data dari Injan Anak Rabut madah ke Apai Sidaya ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 baru rumah Manuk Manca Sungai Yong Kapit lalu dekat dikubur kena 26.09.2026 hari 6 jadi ngau basa tiba-tiba minta semua bala kabam belayan ke Ngelala Niang data yang ngesah penusah tu kelebih lagi kabam belayan di Sungai Yong rumah Merapuh Suau Bali Sungai Sud Sungai Gad dan Ramuang Nangan gemah kenawit Sungai Paku Mujuang, Ulu Belawai. Serta semua kapan belayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke Silia agi. Kita tak telefon agi Enjan dan Rabut ngena lumur 019-467-2227 kusung. Lalu Siti agi pesan Rabat tu data dari Teresa anak berawah ngari ke Ranggau anak lubang madah ke pemati anak ya Suma anak Ranggau udah nadai bas pita kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sarito, hari 3 kemarin ya nyade niang dekat di intu takal di sengai barumah ukau nangga bawai balih kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09.2026 yang nyak pergila jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar melayan barumah Seliwang dengan cermin rumah Puso dengan cermin rumah Ukau dengan bawai rumah Minggat dengan bawai rumah Tuan rumah Filimon bawai
tentang ngastulik batarajang sekayu ai baliah sekayu batarajang lalu nuju semua kabam dayan kena alah dirintai kaditu kenglalan yang suma nak rangkau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tu jadi penerang kesilik kita tak telefon agar Roslela rangkau ngenak lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Haranggau 013-820-6547. Siti agak pesan rabat ke diterima di Tok Megak. Pesan tu datai dari Injan anak rabut. Sudah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti agak pesan tu, pesan tak sulit ngau ngupas entah balu. Diterima hari gayet anak Jubin madah ke pengawang kata sulit yang bininya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.9.2026 pukul 7 lemai baru mah jantan mujau keranggas ulus kerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ini yang kemban anak Lium sama bila dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau jadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi mungkin bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu atau rabat itu dari Sylviana tua ngari ke menyadik ya Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Ike madah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Lalu ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik atau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulu sebadau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga kena 23/2009 nenyak kemarin lalu dekat di itu atau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga maya ngubur atau ke nganjur niang berdau ditetap ke dito. Jadi pesan tu dituju agar semua kabang belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabang belayan Bukai, Kenglala, Niang Benjamin, Anak Ago, Toka Paike. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon agak Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali tok peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang agak program kedua. Ianya program temuai minggu tu. Kalai aku bisa diterima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekawa ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa jadi jaka orang kemayar itu stresnya jadi ngarap ke kita terus ninga ke randaunya ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding tau ke stres terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin aku meruan sayau ngelatengari WFM Miri.

sekali tuh. YFM make kita rawun ngeges bengkapalan, alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, berimai ngos sungai Nia, kira 3 km dari Pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, memutuk kadir impu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi Kampung Tuai serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua ketrubah oleh mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison ketuai Museum Sarawak ngaurabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sudah mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang meda macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusil entama semawa lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadih ke baja mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Terima kasih kembali kita ke Meruan. Segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi kudah digerah koba pun program tu tadi. Data Nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulai ngaku di studio. Siko pemesai toko pakas kumerang juru counseling na. Hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu Nia tu na betul ah selamat tengah hari nama berita nuan
1: selamat tengah hari mana aja
0: jadi tajapan aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama na batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tu.
1: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
0: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres bandu gawa, jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
1: Okay, so stresnya ya siti keadaan mbak semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah, terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayuah deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak lari lah terpintak dari bos. Terpintak dari bos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja ke tempoh. Atau ke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja puluh dia ada lah. Jadi stres tu stres dalam kadar kebiasaannya normal tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana ia pun boleh merik kesan agak kita tempo perasaan. Kita tempo runde yang kita tempo pengerai tubuh ngau prestasi kita tempo kerja.
0: Jadi itu agak tengah itu lebih fokus ngagai tu serunde atau ke stres ba nur gawa ya. Ngai ke bala peningat tu nya bisa saro ba. Ketengah itu fokus ngagai ba nur gawa. Jadi yang ka bisa bermain bukai lah. Kita fokus ngagai ke ba nur bukai ba rumah kini tekap kenya. Jadi tanda-tanda stres tu. Maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya dia ba kita. Mik ban ya bakal jampa ringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serili.
1: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu jampak lelak. Jampak lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ya pun bisa susah tinduk lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang pertanda-tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang, terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dan tahu ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedar stres tu tadi jadi semakin berat.
0: Kira sebab kita yang ngambil cara kena mutar ke amat tu na Sherilyn. Jadi aku nyebut na Sherilyn nyambil ke muntah ke ada sebab.
1: Ulih nak masak.
0: Jadi itu fokus ngagau tai ke ulih di kawa atau ke di jaga atau ke di kontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur ba no gawa. Kita fokus ngagai utai tina ulih di jaga atau ke di kontrol tak ke kita fokus ngagai utai ke ulih di gagak kita aja atau secara lain macam ni ke.
1: Okey, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita tu sebenarnya bisa utai ke ulih di kawal kita lalu bisa utai ke nak ulih di kawal kita pula. Kita okay, contoh bakal utai ke nak ulih kawal kita, kita nak ulih ngawal bekeni tindakan orangnya berkeni rundiang ya atau ke perasaan orang bukai. Tang kita boleh ngawal berkeni kita yang respon namanya dalam siti keadaan. Nya alai lebuh kita bisa engkau engkau masalah bertempat kerja, kita nanya dirimpu. Paling penting kita perlu nanya dirimpu. Nama utai kuliah dia tu, kerja aku dia tahu. Lebuh kita fokus ngagai utai ke kuliah dikawal. Ia boleh nolong orang ke perasaan yang terlalu beban.

0: kita dah ni tak patu dulu tak dulu na susun kerajaan itu ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita dia ado ke kita ya jadi lebih maya pengawal kat lebih mayuh lebih kita mayuh pengawal ya kati kita patut ngagak pengawal nya tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bak pun randau tu atau tidak kadang-kadang orang tau kan nembok kotanya ambil ke bandar munyi ke nuan pengawalnya mayu labang bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua ni teh ke ni ke dulu atau ke kedudi begini ke
1: okay. So lebuah kerja kita waktu pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6 okay. Lebuah kerjanya di mayuah kita tahu ngasai kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari tu juga so tu memang akan nambah ke kita yang push stress oh. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh oh. Teh bakal bisa si teh tu paling penting ke paling atas nanti ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu patut diperjalai ke dulu lah bakal ke teh nak penting tak dikeduli ke dulu jadi nanti boleh ane ngerja terlalu mayuah dalam tempoh yang sama. Lebih yang ngasuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ tu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana ya? Kerja dekatnya di lebih teratur, lalu nyamai agi kita kak ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
0: Oh, tujuan ni tiak ke nama ni ke pemadu. Berguna nya meh dulu ge degak
1: nah
0: jadi seberapa tenampor anak ku jang kage ya jadi itu mengawak kita ingo lagu ku dah di pilih atau kan ditusun dalam playlist to Sharon ini jadi sambil bala pelingah yang ka benu merarau dia tu dalam kereta ngika palando makai tak baru mulai makai repasal berperina dulu ngakenya sama bla stres ga de tu hanya kelalu lama beranda ya oke nginjau jiri kami lagu ke diberi nama Flora, YFM, Sekolah Sejalai.

0: Ya, kita mending ke ngelak tengah rika di tabur terus hari wife Amerika tengah rito. Ninga ke ranau aku ngau temui aku ke tengah rito. Enya Sarah Lynn Hadungan anak numpang. Enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni. Nah, Sarah Lynn. Jadi randau kami dua ke sari itu inya mutar ke tusuk rundiang ba nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nuar gawa jadi nampun baru randau tu ke tengah itu tu lebih kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lepuh kita berasai kita new stress, tu surundia, anak takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang mayu orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belelek dulu.
1: Belelek dulu. Kita boleh ngambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi, ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dia bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak direk ke tempo tadi lah. Untuk nyadi lebih lebih ke tenang. Dia udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke lubah-lubah ha?
1: Kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundian kita ini
1: tadi
0: jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung ngau diri sebeda laban begini kau bahas nanti atau rutinnya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating kare Sherilyna lah kena ana nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey, selain hari kita ngurus kerja kita megak perlu merek ruang ngagai diri kita tempo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangkak 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangkak 5 lemai. Dan kita berumah ana berunding ke pasal tak kerja lagi lah. Lepas nanti keadaan kita tu stres, cuba anak mai ya kelalu mayuah ha kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ya, ngerja aktiviti tika di kerindo dan yang toka pun tinuk ngau cukup. Bila kita dah tinuk cukup nyak yang lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi boleh nolong kita ngisi baru tenaga tubuh ngau kita empurun dia.
0: Tang bisa gak mega tau dan senario kayaknya deh bah peniaw ngau penghidup orang kegawa tau Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam tau katanya bos minta tau mintanya dah nangira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkenai ketua kamu tarik kita kenyelia kanya yang si teri ke ngasuh kita ke balat agak stres laban utanya mesti digagak lengkas mesti kat tembok ngak lengkas kalau datang ke belinya
1: tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau aku kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu kadang kita first amat penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti uliah pergi lah aku reply deh ataupun kadang kita madah sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh pergi lah aku
0: ngagak
1: pergi lah aku ngagak
0: nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan nur gawa ngau nur kita ke belala nabi ya Sherilyna atau bas nanti minta suku nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku nanti.
1: Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto ke diri aja. Nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku dengan orang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya. lapangan dirempo lah ke bini dirempo pun tahu ataupun raban sekeja.
0: Orang kau boleh ada percaya.
1: Betul. Orang kau boleh kita percaya. Nia, nanti stres tu udah mula, udah start ngacau kita empu perasaan, kita empu penindu, kita empu pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rumpau lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan.
0: Ya.
1: Tak bakal miri, ya bisa klinik pengerai tudan, bisa klinik pengerai bandaraya miri, atau kan tak bakal subis, ya klinik pengerai batu niah tadi lah.
0: Merbau dia bisa mana?
1: Merbau bisa.
0: Klinik pengerai merbau, jalan merbau.
1: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembun pengirau ngagai kini
0: pengerai kita.
1: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi kurang. Bakal darah tinggi sama mega.
0: Ya. Jadi nyodatai bau jaran atau kan Sherilyn. Jadi kena ngujung ke randau tua ke tengah rito. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau tengkeman kena ngurus stres ngau nyaga dirimpu tu Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkening ngurus ya ngau lebih mana ya. Anak nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru baru kita ikat ngingat ke diri kita tempo. Ngetus sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu tak kerja. Lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kena. Kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimik hari sitik masa ngagi sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi kenyak ko jakorandau kami Dwai Sherilyn Dungan anak umpang hanya nama atau kira kaunselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana mai kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunde yang tau ke stres lebuh maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jako Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkini kuka mutar ke stres bak nur gawa. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara kebukai nga Sherilyn. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih mega.
0: Ya, jadi kena kami dua ninga ke balap ninga bawa temuan minggu tu tang kita neguai minah ke bukan lah terus bukan aku nyentuh angge ujung program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, demo kita menua kita.

3% Kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirau Kati, 30.7% Nembia, megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal Obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: YVP. Why Miri?
1: Ngigak bo, dekat bertemu ngah pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya. Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati. Baka bangsa bu, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman. Mandang ke main asal, pangau pemerinang, serta meka bisik bahasa pemakai ngau hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diris bilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bar Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya, begini aku sekedar program ke Benung Diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semakna dari minah ke Bukai dan sanggup hati tahun melimpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke Bisa Diatur. Ya. Jadi, nyingkang atau ke Maik Bala Peningah ni ke Jakob Pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimin berkawal ngau penusah bilun engkabang servis lutu pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita ingat ke Jakob Hari Premier. Jakob

0: Ya, Fazil baru dah merina kita tengok lagu Lelengau Peringahnya di Pansiak Berkawan dengan Penusah Bilun Kabang Servis Lutur Terbaik FDS Kelabuh di Long Lelang Ulu Baram lagi di Pialai ke lalu kebuah penusahnya nyadi berdau di temu Sabit Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Mada bagi Pansiak Penusah Berbadi Langit BSKU Benuh Mansiak Mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima sokong teknika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngau mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU desadang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi bukannya aku sebengkah berita kedebaik ku perhati ke bala peningah ke benung mending ke ngelah tengah ringo kami buat YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Dia ada tu bos. Nyok lu kelut lepas bilun. Pelaba aku mujur dagang aku dah.
2: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh, kamu buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, tang semina, nuan aja tindemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Play. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
2: Umbah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, eh, kita buat itu lah. Lu kan ngawur bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia deh.
2: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana, barang mana, tang semina, nuan aja tindemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Play. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mestatio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri deka ngatur program Rakan Muda Future Wise Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu deka diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikik kereta IKBN Miri. Kostu tu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampau orang ke diambil ngulok kos tu semina 20 ikut aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anak muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity. Why Miri?

0: teh, pedanuan, penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.
5: Ya ini dia bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peningah ke begulai ngok kami bahwa YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu. Jadi aku lagi emai kita berengkah tumui mit ngau interaktif Y. Jadi bawa interaktif Y itu lagi peningah kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peningah ya. Jadi sambil aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita bahwa Facebook Miri FM. Atau bisa Siti Jaku Gerah berkawan dengan program vaksinasi anti-rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi bagi 4 lemai bak kolej Pajal di Miri. Jadi kita ke bisa nupi udo atau kau kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai bak kolej Pajar Miri. Jadi terus merenang kita ngolong lagu ke udah di tusun bak playlist kami ke sekali tu atau ke sari tu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rontak Borneo ya eh. Ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari tu.
1: Tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kebisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat.

0: dapat juara SCSJ ke-9. Semua tok dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai bala peringkat kita ke dia di pelilih menua betuang Sri Aman ngau kanan luar ke Brim by dia. Anda mahu peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Sudah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumuh mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penuh itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringa ba interactive way. Jadi selama-lamanya ngaga Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben mega bisa nyapa di tu selama ngelih hari ngagen wan selamat berjalan ke pengawal mega nanti benung kawa panas sida di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawal mega ngagen wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bisa ngelatai ke pesan lelengawa di tu nucu sapa tu seminar madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface IP yang mega bisa nyapa di tu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juni Aman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan terima kasih again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngatai kebesan itu selama alih ring again one panas kami di kapit itu kuya minta tebahkan one lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala baka ba FB WhatsApp ngam mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngam mega di Kuching. Ya, terima kasih yang agak enuan Mirin Nanta. Lalu kenang natai kepesan bala peninggal kita ba interaktif wai ke ngelih hari tu lagu hari Juliana Amu nama Rita Sulu nangkan kepesan tu YFM segala sejalai
2: sabar aku ambai minta

nih, aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muke 98.7 FM. YFM

0: Activity Why Miri.
1: Ngi gabuk dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke ati baka bansa bu sisi ngau pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iman mandang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bansa pemakai ngau asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati tamak nak berbayar. Baik diris bilik ngebala kaban aram sama maca belajar berkunci cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026 5 hari bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya nampo maru pesan bala peninga kita ba Facebook Miri FM puna selapu mega bisi natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari jalai gedung Serian agi bersebun kami di toko ya. Terima kasih ke penderanuannya enggak. Lalu Monica Giman mega bising nate ke pesan itu nama berita Monica selama ngelihari mambam gaya hari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merina bala sida Slesha Ganyun Arun Rengka Arun Rengga Kasing, Dominic, Dasi, David, Indai Cermi, ini Tia ngau Akit Tia, nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih agen Wan, Monica, lalu Roslia mega bising nanti pesan itu. Berita Wan, lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang. Kena berina semua orang ke ngelala. Terima kasih agen Wan. Lalu Malnik mega bising ngatai ke pesan itu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri pesan Rino Ati hari tujuh ngagai bala di rumah igang selepin bakung baka inai Jenny ini silum sida inai ina tuai rumah samin bak batu lima lambil tan dinia inai jenit di Kenawit tuai rumah jantan sebilik di Nanga Telawus tuai rumah nintiang di Nanga Jambu Lu Batang Air ngarap ke Gerai Belama minta tebah ke lagu dari Nia Maika Jemaat Sayau Bungai Layu Ngapa. Lalu Sin Daun Idi mega bisik yang nanti ke pesan itu selamat lemahnya genuan Sin Daun Idi hari Marudi kaya minta tebah ke lagu dari Water Bana minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baca bulan pegari harus sin kaya ustaman stebi stelab miri ubun matin pita tingkau kujam Lina Idi Jenny Idi Lina Bugi Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh megak ngagai balam nyadek ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih akib ba grup peminat YFM Station Pemerindang. Terima kasih megang ngagai bala peninga kita ke bisik ngaga site grup atau ke Facebook grup YFM Station Iban Pemerindang siteri tanda sokong kita ngagai Station YFM ya. Lalu Jessica Itan mega bisik ngatai ke pesan ari bau itu. Selamat berjalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan tujuan empat nada agak mekuai abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu buai-buai hari Ika Saifur dikenal merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam megat ninga ke ba RTM Click ba radio kaya selamat di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan itu jadi nyak pesan dari Jessica Itan, Sulan C. Patrick, Ari Kapit minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Terima kasih Hagen Wan Sulan, selamat ngalih hari ngagak bala peninga kita di Kapit. Terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peninga kita. Lalu nanti bisa awal lagi aku nguci meka nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bomira ya fahamnya tadi.

0: kasih Marwan, segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri, bawa Interactive Y, program ke penudi bawa ngelat ngari kita yang natai ke pesan bala peninga ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu, lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peninga Richa Uno. Selamat lamanya genuan Richa nama berita nuan panas kami di jalai simpang semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kah itu saya lah bantu kena merindang dirimpu ya, kabanik bi ngau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa. Jeffrey Jeb sikori peminat setia WiFi Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kaya hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu ngage sedua Brenda Brenda ada gawat sehari itu Jeb bisa pengawak di Sibu jadi nama tu minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna ditujuh ke semua bala kaban ke ngelala kena merin ke benar mending ke Mirai FM ko ya. Terima kasih yang kena Jeffrey Jeb jadi aku pun nak meh nemu nama pengawal geng 2B kesikonya tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke abah sibu dia kon ke ka ngambil ke tim zaman bujang ya menyenap kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ka ko danau ya minggu baru ya. Oke okay, Alexander Alex data bina wata barau mega bisa hari bisa nyapa di tau hari rumah Johannes Laja Pente baru angkelili selamat lemai genuan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai Ari Linda kena merindang animit di selulap betuang bulan pengerindau di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betuang Walintin Imai Richa Unum di Simpas Semujan Roy Kuang Indok Kenawit Macagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluat di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus Davis Taylor Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Folimas yang Sendi N lalu nuju semua orang ke Benua Ninga ke YFM ngali hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tujuh ngage semua ke Ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko agak tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia biasa minta tebah ke lagu maya pemisih bertemu baru kena merindang bini ngau anak nganti pemisih sekolah bertemu baru siko agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabar AB ngau semua peninga ngalih hari tu. Selamat malam hari nuju semua peningat WiFi Miri. Terima kasih genuan Miri Ubun Martin mega semina merek tanda sukong aja ya. Mini lab ngagai bala peningat buka ya bla baku ke sama bla mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik merek nyapa di tu. Lalu siko agak tu James Sanyau nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina di rempu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin. Terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisa udah dikirim ke balap peningah kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat berkena ikut cerita tu kita semua balap perindang ngau kami bawa WiFi Miri
1: apu sikara main uman ambu aku Melissa Francis dengar kemen WiFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okey, terima kasih yang kita akan berbual dengan ke YFM Miring Alah Tengah Hari. Habak awak Instructive Y. Nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim ke Bala Peninga. Facebook Miring FM tu Ali Malang selalu main lagi nuan. Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala DSK Nanga Macan di tu Bala sebut kami bi Macan di tu. Terima kasih yang nuan Ali. Lalu Soja Somorina atau semina madah ke diri bisa mendiang ke white text indok darah kenawin. Lalu siapa lagi ke buka itu laban sidak tahu nyau bata teks pangan diri itu Sulam C. Patrick. Terima kasih ngagin wan Sulan. Lalu indok kenawin maka terima kasih ngagin wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Arita tahu minta tebah ke lagu hari dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sidak serumah barumah awin nang merit sangan tatau ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih yang kena Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di tu Anita Nawai. Selamat malam yang kena Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merindang orang kengelala. Lalu ngagai kabam belayan FB Ibu Selina ya. Indai Endun di Miri belum nyadai di sebarang lain luar dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Ngui yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana kena merindang Ricky Reboard and Desmond James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya megak Lina Bugis bisik megak gulain kita orang Johor hari masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Dili Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balanek yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peningau YFM. Bisa mengga orang mayu aga bisa ga stama yang aku tahu. Terima kasih yang bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta Bala Peningau tu tadi Ika Saifu Buai Buai YFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ika kena kita sama belabak. Berperinah mbak interaktif wai kita ke ngalih hari itu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang lagi pesan ke udah di kirim bala peningah mbak Facebook Mirai FM tu lalu apai lambai tu hari bintang ku selama lama yang gaduan apai lambai lagu minta tebah ke lagu tinggai tu wai Juni Aman kena merinah bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala terima kasih apai lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagenuan so, selamat menjalai ke pengawal mega ngagenuan di Senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu linta undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa lagi bisa ya nyapa itu Amir Udin selamat siang kau selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup tu selamat ngalih hari kau ya sama mega ngenuan lalu ujoh cawang selamat ngalih hari ngenuan selamat berjalan ke pengamat megang agenuan dia kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal ke minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru sampai sampai bisa nerima lagunya kami tahu johal sabar dulu bisa maya ailah kita nampak ya jadi Nur Agat mega bisa yang natai ke pesan itu nama berita nuan selamat lemah agenuan minta tebak ke lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph kena merindah di rimpu ngau semua bala peningan WFM Miri beka ke lemah itu harap ke terperindah selamat belalak ujung minggu Ari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu to, Alex to, udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemah Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang natai ke pesan balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rimcana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kau ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan enggak lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peninga kita nya tadi lalu lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peninga minggu yang kemarin bekaya bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu
1: hai aku Norman Adil hari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Enggau Suai 95.1 MHz.

0: Son Nativity. Why Miri? Ujung minggu tu, niah dekaricah laban bisik pengarami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyeng kaum longboard, tanabot ngamegah lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengerami tu kai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya, kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri.
1: Zondi TVT, Y Miri.
2: Ya, setiap pengawal teka pengerami kedekat diatur ujung minggu tu ya, berengkari pergila peningah. Jadi manca panti yang mereka bising nanti kebesaran itu minta tebah kesebaran lagu hari matu daro tu. Terima kasih manca laban milih YFM ke ngalih hari tu YFM Miri. Lalu kelimparnya mereka Stemens, Stevie, Stelov selama-lama yang genuan. Selama ngerja pengawal mereka ungkup sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih okay, genuan kau ya. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, Selama Lemai, Pipit Lemai hari Maradong Bintang hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujuh ngagai orang ngagai Julai bak Batu Nam Sungai Lelabi nujunya nau nuju ani ke Benon Dudu Santai Baruma ngamaka nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang ke Ngelala mekwe. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate ke pesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Mambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu bagi semua bala peningah ke bisik begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat megak tu. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interaktif way kita ke lemah itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali tu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

0: kita pindah ke Bukai, dito aja mi kita bugulay ng geng dobi, dini age, bawa YFM miri mewai.
1: Halo semua, aku Alex Puan, terus bugulay ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM.

berlaku hari Sawung Van ya, Kemaya bertemu baru, hanya dipulai baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngelah tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimba. Jadi ngerus ke segmen rantak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam, nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Nanti amakak berkongsi ke Siti Dua Berita, ke patut diperhati ke kita ya. Okey, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya bisik undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiroh, berjalan ke pengawal, ngau megak kita ke Benung, belalak ke ngali hari itu ya.

0: Baya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak penik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro bakuk pesaka megak lagu dikena merindang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM di strata menua Sarawak. Lebih megak kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Astro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalak. Jika kita ke agi kiroh berjalan ke pengawal. Lebih lagi kita ke kawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulih tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau majak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke nepan motosikal, tahu kena bersikal, berjalan kaki kini. Tahu kena pemampul hidung dengan mulut. Dikenaknya ke pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke pemaduk paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak. Berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 Nyengkawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU, Samalaju 157, di Lundo 220, di Tebedok 192, di Lubuk Antu 200 baca IPU, di Kenawit mereka balat nak manah ke pengerai ianya 216, di Belaga 173, ngau di Betung 172. Hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai, ngau meka balat nak manah ke pengerai ya. Jadi harap ke kita ke diau Pak Kanel sama-sama nyaga diri empu. Lebih lagi munyi kaku kita ke bisik pengawak ke diatur di luar rumah jam ke diatur. Ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut. Dikena nyaga diri empu. Akhirnya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari itu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS tahu ke upis pengeraja sangau rampak menua. Nur kita boleh medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, kita berperinan dulu Arya Hilly.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku Sayang di pagi menua betul dekat berengkah di atur pergila ya 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks lomba betul. Lalu lebuh ke di Randau bak program Juh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS bak studio UKAS sehari itu tadi. Kalau ya kaban Parlimen betul, Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku Sayang bagi menua betul. Ngambil ke ngemerat ke pengerai Sidampu berpun hari baca IPU. Ke anda mana ke pengerai ya jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke datai nguluk programnya ya program ke diatur 3 harinya. Nya jakuk ke di pansut ke kapan Parlimen betul Datuk Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku Sayang ya bawa kompleks sukan betul berengkah hari pergila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku Sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya jadi pemutusnya di gagak sepengudah ninga ke penerang mega jakut tangkan hari upis pengerai bagi menua betung perindik hari gaya hari ke bersebun ngau mega baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okey nya ba sitik mega jaku gerah ngau mega jaku padah bakawul ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu elok ya nyerumbak program Sarawakku Sayang di bagi menua betul ke di Kinsil ke dulu jadi nak ke diatur pengawak bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku Sayang tu dekat di atur baka selama lalu penerang ke madu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey, hanya mereka penerang ke pemadu baru ke dikongsi dengan bala peninggal kita eh. Terima kasih Haki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti oleh mecah, oleh melah kita, oleh bagi kita. Lalu, Yakub ti mesatu, ianya lebuh kita nyebut awuk ngagai pengan diri, ia mesti kekal belama-lamanya. So, bak kita, Yakub tanya ditu tadi, ianya nama padah Bob Kudus, senentang melaki bini itu, atau keplasal terkena kita. Leka Yakub selalu terkena aku, ianya Bob Episus, 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29 nama utai kedepadak kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering nanti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya, disebut aku rumahku, sergaku.
6: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemah.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya, nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngai kerja pengonyari. Kita ingat ke diri. Ingat, tamak ke diri. Ambil pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kepansur. Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Nawai pansur. Baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahan acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Andrew Carlo ya, sekali penyanyi lama kita ika dekat merindang kita ba malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur 3/10/2026 telah ba Dewan Tan Sri Steven Carlo ningkan dibentuk di kelimpah hari Andrew Carlo. Kita muka dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang muka Roslin Jati Biang kan? Lalu tentu muka bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah Datai Bala Mayu Datai Tumu muka ya ngambil ke kita ampir Nur penduduk ke lantang Nur kita meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila ba auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu Datai Bala Mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila kalau bala nembiak ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak. Lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah. Lalu empat Eko Nembiak ngari ke Semenanjung. Ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah. Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur. Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang. Ngau meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Nyak bala nembiak kita ya. Namiko nembiak kita ke dekat berpekir ba kemuncak bintang kecil 2026. Kediatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pergila ya.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak bintang kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: gitu jam. Gitu jam. Gitu jun mah di data gitu jam. Dia nasib deh seri itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi bunya omayar.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bapak temawai bakal nyual dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di meda nubual tu. Dah di mana-mana. Itu.
1: Nama tu.
0: Umur.
1: Sepleilei.
0: Sepleilei. Pada di pemutus bersurah kabar tu. Berada.
1: Nih. Nama. Sepleilei. Apa? Apa? Kena di nyau. Kena di nyau.
0: Toke. Hai.
1: Toke. Tolok. Aku ka mirangkai dua ada nyami guluang bege udahnya lagi air cap udua mua meru ampa 8 butul adanya tambah kau batu kude ambil batu kude semangkuak lagi
0: mama teh batu kude gede jamne nempelah itu
1: tekang air batu kude menya
0: rupiah ubah ke di kelan lagi no prebet gula putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Halo Bakia, boleh aku nanya, kain wan bunyau anak apa ibu nyau?
0: Mau kapan? Oh, aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, ngomong dua kapan kamu jawab?
1: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.
2: Nanti nggak mau ngal, bakal tuh. Bukai kereta nuan QQ sub lay-laynya.
0: Ya, sub lay-lay. Ya, ai untung deh ku. Aku mempunya, nama deh.
2: Bakal tuh ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tidak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Ha?
3: Duit mardi giga. Anang gila main judi. Simpan duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Nah, ini tu jam kereta aku dah kata dia tu orang.
1: Menyau. Kadang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu ben prebet tu nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dah japan ben

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suka ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: ke pia ya ya. Wal kata nagam orang betunu ku tai senekat ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengigak diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisa megaknya ku tu. Delica de kelemahan tu. Nyato cang ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nulung aku nuan itu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: wopan kang nam star
1: baik gai gai gai nulung gai gai jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat gai jempat puji dengan wak aikin jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Bakar berkata, dana itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan pengurusan sempadan serta menyokong pembaharuan di negara berkenaan. EU menjanjikan dana itu antara lain bagi membantu mengekang aliran pelayaran Syria yang bergerak dari Lebanon ke Kesatuan Eropah. Indonesia sedang mempercepat pelaksanaan pendidikan percuma di lebih 160,000 sekolah awam seluruh negara, merangkumi peringkat pendidikan awal kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, sambil mengutamakan rancangan berasingan untuk menghapuskan yuran pengajian universiti awam. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan itu sebagai sebahagian usaha meluaskan akses kepada pendidikan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: CSJ ke 9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bahagian acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Okey, Arya Stephen Kanang Aram Batanda, penyanyi lama ke dekat Merinang kita malam Anugerah Carta Sapa juara ke-9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu elok ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penuh di rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalian angkan ketua lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke Tumu pagi pergila. Kelemadah kelemai itu di Pelabak ke Beribut serta Berkilat sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomegak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomegak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut mengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut mengelaju 20 nyentuk ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Azan, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke lemai itu ya. Okey, Merinang kita ngelaku hari Welta Bana minta nuan pulai baru. Sudah terlebih kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Ari jaria, ino ulih ngemansang ke perkara-perkara kemana, yang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu, ari jaria mega, ino ulih ngerubuh, ngeruntuh ke rumah tangga ya. Baera digital, hidup ngemati, mayuh bersangkut paut, ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to, smartphone, udah nyadi kaling penghidup, bak nyau kak semua orang. Kini-kini pejalai, penungak, smartphone kesuah nyadi kalian kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia, diperhatika mayu sidak ke induk megak nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Atik ujung ke sidak betapik ngau mayu penanggul. Nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Atuk ke Tegal, ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita sudah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini doa kita dia tok bala peningah mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang apakah kasar itu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana anyak kebuah kita boleh bertemu baru bak program kita ungkup ke minggu tu. Jadi bekas selama nak sah nanti aku kediri aja bak program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku bak minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penata Nuan agak studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku aku ngarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban. Tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar. Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai. Berkongsi ke sekedar penemu, berkongsi ke sekedar penerang. Berkawal ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madang agai semua kita. Topik kita sehari itu sembah aman. Perabak aku berhati kita. Ukas minat berhati kami ke Indok. Tamagat berhati semua kita. Ianya berkawal ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit bekau ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke Indok tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut Indok negeri, Indok jari, Indok kaki, ngau Indok menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang Indok ke merik basa ngagai orang Indok menyak dia pasa. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke Indok baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek akit pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke Indok tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: dia nama nama kebuah Indok tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke Indok ni ya. Ya pula ngagai tanya Nuannya tadi Puan Pini nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah Indok di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kindau kada kumai kita pintar, sidak kindau kada kumai kita landiak, sidak kindau ti kumai kita nya tadi. Indok ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita indau ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah ya gawa ba istana raja ia ngelantang kati raja ia ngerja pengawa ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita indo ke pintar indo ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus indo ke belai ngau indo ke bisik penemu daripada kita ba Matthew 25 indo ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk ti nadai penemu induk ti beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kenya anak indai bini menantu induk ipar induk menyade induk tau ke ibu ini kini semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sida ngau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya hanya tadi munyi saud ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke dipejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk tilandi ba era digital. Jadi sebenarnya tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landik ba era digital dia tu. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landik berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamaya hari tu Puan Penny. Hampir semua tahu ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi bunyi ku aku ya tahu jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ku contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peningal ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke mana ngaji kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu oleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina induk aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tahu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua buap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Penny ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadi nyonyadi berita bola. Siapa tusah? Tua mega tusah. Hari segis utai ke. Digagak tua. Hari utai tidak kerja tua. Tau medis tumpu. Anak mega kita nyadi bully sebel. Laban nama ke buah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak boleh kok kita amat nya amat boleh tang boleh siapa mega ia tahu boleh ngena cakuk kita kita tahu berduaan korang kita tahu ngayah korang kita tahu bola korang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nakak uliah kita ngebuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan alam dia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak
1: ne au kena panjuak tua ya
0: au jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenar ya utai tu sigi nyadi aba okey semina ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu de bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapak ko kita jampat kita dekat nimal lebu kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini te kini ko tegata jari kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: siamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke di sebuah orang ba media rama jadi namo kebuah hati kita meda mayu te kenyadi inti kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayu orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak tebla ke anak diri bisik ke begitu ke
0: oh ya yeah, okey yeah. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Oh. Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya, yeah.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ya. Ianya induk ti landia enya dekat ngena semua utai ti dek misi e lebih agi gadget nyanya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti engkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke bakal kita keniri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landiak, ngau nitiah ke pemansang ke mayari itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kan diri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak metu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27. Orang keninga jaku Tuhan sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai, orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar maga orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak, dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita megak patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih gig kita ke itu. Tajak pun kita nadai di tagang oh, ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita meda ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah ka bisi handphone pun ko mai kita handphonenya pun tusah kita ka bisi handphone.
0: Ya
1: ti bisi handphone ka lama-lama suba kita minak bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal zaman digital tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel kau tai kena betul ni ya Yang inti kita nak terpejuang ngote to. Kita ngenak gadget, ngenak smartphone to. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita oleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngenak peluang to ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita bak ruang belia. Nama arti to. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayur kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang sedaya pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisik bak ruang biliknya. Jadi tu itu cukup padas. Laban nanti kita merdak ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana ba platform Sarawak Pay bantu sedak ya tadi nak cash ni ya bantu skas tu tadi melalui platform Sarawak Pay tu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan skas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh dengan orang bak trend viral. Ha, lama kita nemu ditok semua utai di viral ke nantinya utai ke mana okey lah tak nanti utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Kampung Baru jurai kita bak topik induk keladik bak era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Gulengoh kami baru.

0: program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agip golengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu berkolengo kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai batarana tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua ba pusin ke terubah tadi, ba renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasah dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bakan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Yang kan nuan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana nanti kita berarti ke sidak kidok tu nang landia dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan atau ke empowerment gagai sidak kidok. Sidak kidok uliah berarti kota tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus gagai sidak kidok dua sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya kita mada dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar ba online, cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access utanya tadi. Nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang ba era digital tu sidak ia ngermai ke karya tau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua ba setiap utai kanyadi. Dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utaikan daripada kita tang sidaya boleh belajar dalam online boleh ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo boleh akses peluang belajar sebarang maya sebarang doa nak perlu kita nya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita boleh ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua itu pulai ke pemanah lalunya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di buon kini bak rumah kita boleh ngerja pengawak tu tadi lalu bub kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak boleh ngemansiang ke kita bak era digital tu boleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya banyak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngamik ke kita sama-sama berarti ke perkara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Pampini. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megang mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kermai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peningar kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita sekedar perkara kau boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sarito ba topik induk Thailandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut di kerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pasta mulai baru ngagai nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi pak plaza jurai 635 tu. Induk Thailandia pak era digital. Ianya induk tidak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh awaknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandiak mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai tidak kerja kita lapan buah kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peninggal kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bukulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya bukulai ngau kami baru bak minggu baru.

0: Radio Jati sudah datang dulu no lalakan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita gulai engkau kami di Sada Ari Limbang.

Ya, datang baru kami di YFM Limbang Bersaudari Limbang Sarito hari 4 24 hari bulan 9 Mulai aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas selama pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal.

0: semua, dia tahu kita terus ke Bintulu bergulai dengan DJ Seron di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai itu.
1: Ya, bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu nang ya ninting hari 4 dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi kaku hanya berkawal dengan sebengkak program ke diatur berengkak hari pergila nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur pengelamak 10 hari lalu dengar rembai jakuk innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ia mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke yang kawam Agrofresh, zon padi, bisik zon jelu tupik, zon berikan, zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisik program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9. Pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid ke diatur kena 27 hari bulan 9. Udahnya Ratu Sarawak Agrofest diatur kena 1 hari bulan 10. Udahnya bisik Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026. Lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mahu macam aktiviti diatur nyerumak programi Sarawak Agrofest 2026 ke diatur belabuh hari pergila 25 hari bulan 9 untuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okay, nyak berita keterubah ke dikongsi kaku. Jadi inangkan kenyak tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik barang lama ke ndak dikenak bak rumah anang muai sidak ya tang kita boleh ngumpulnya lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah dibaik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti ais perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena. Laban utai tu boleh dikitar semula lalu nuan dekat nerima duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke. Pian mega peningah sekedar utai ke dekat dibuai di rumah bakar bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega uliah dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge. Jadi pengawak muai oras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai Trace to Cash ke diatur kena hari 6 26 hari 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia tak peningah untuk berkawal ngau program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 tu 26 hari 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru Lalu tuju ya okey minat dekat meresi kandang menua atau megak dekat nernak ke penyedar berkawan dengan pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama dengan penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadai pengomainya kita boleh natai ke diri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita boleh sama ngau bak program meresi genturong pendiau Renggat Bintulu bersrimbai ngau hari meresi Malaysia tahun 2026. Okey dom nya tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali itu beri selamat berjalan ke pengawal serta boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah. Pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke enggau berengkah di pejalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala udah di pejalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rempat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup ari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Konti YFM Limbang ke Lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai nyadi ba konti ke sekali tu bisi temuai menyekaku kita iba kelalang ga temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti di hati ambil ke tuannya tadi terus madah kita dia tuan.
1: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peninga. Aku Derisa Jana Anak Timbu, hari upis pengerai bahagian Limbang.
0: Tahu, oh, jadi suah nuan dah pulang aku ne?
1: Tahun tu keempat kali.
0: Keempat kali ne? Tahun tu keempat kali ne?
1: Ya.
0: Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
1: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik basa. Jadi nuju kita ke bisi ninga randau kita beka ke lemai tu. Ambil awak sekejap meresah poket kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
0: Bersama agak mai dia tu.
1: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
0: Oh.
1: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi satu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu okey baru tangka bisi bidaya hari ke udah kala kena kita buat topik ke dulu subak. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban. Bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya Sita Yagi Biak. Bisi sekedar madah ke nginsap boleh nolong lepas ke stres. Bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke semina sebagi agi hari pengawak sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat baduk tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat berandau ke nama utai ke patut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu Siti Gai, nanti Nuan udah nguji baduk insap sepeda tu dan berengkah insap baru. Anda lalu menganggap pengawaknya tidak muncul, tak ambil keteladan Nuan, dia kena lebak diri, tidak penghidup ke baru.
0: Munyi ke Nuan tadi, orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke mana?
1: Ya.
0: Yang main lah, muntang.
1: Oh.
0: Orang ke dah terlebak, insap ambil kemandian ya tadi sampai 10 tahun 20 tahun ni nya lalu terus ke baduk boleh baduk takalanya ne au nama kebah kini Derisa nama kebah tu Sahmat dekat Badung Insap.
1: Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi enti nak ke baduk baduk aja
0: baduk aja
1: bunyi nya mudah kan kebenar ya ba orang ke bapangai ba nikotin proses baduk insap tau nyadi penanggul tu selesai laban nikotin dalam insap naso gian. Nya kebuah orang ke nguji baduk insap sida engka ngasai ke pengingin jampat ikat ndak antati tusah dekat fokus tusah ndak lu tau ke ndak nyamai ati kelimpah hari nikotin dalam insap bisi siti lagi utai kesuah ndak dikibuah ke kita yangnya ulah ke tempo ambil ke contoh nuan engka ngasai ke diri insap ngasai ke diri mesti insap pengudah makai maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya bergulai ngu bala kaban, lupa maya teriba jari no berasai kak ngiga insap. Maya stres, reunian nuan terkalaknya, lalu kak ngisap. Jadi, baduk insap ukai semina dekat mua insap dalam kucik nuan, tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Nya kebuah nanti nuan dekat baduk insap, nuan patut ngelala situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ne, nanti nuan selalu ngisap mudah makai, ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama, ngirup air mimit, berus ngelai, tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru. Nanti selalu ngisap lebuh ngirup kopi, tau uji indur balan kita ngirup, tau ke air kita tukar. Udahnya, ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak nguji kita rubah. Dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat uji baru.
0: Ya tadi nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat Badung Insap ni.
1: Ya.
0: Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu. Nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke Badung Insap.
1: Okay. Jadi nanti kita benar-benar mendiang ketua lalu berunding, awak aku dekat bujing paduk insap. Nama utai patut digagak ko. Jadi itu aku kat madah kebisik lima plan, ke plan atau ke cara kesenang dekat nak kitai paduk insap.
0: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
1: Ya. Jadi terubah ya, netap kebuah kat paduk insap. Nah, tulis ke kebuah no dekat paduk insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyadi ladang dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi ngon adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kada tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulan yang tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan nginsap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuar rindu nginsap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke nginsap. Keempat, pada ngagai laki atau ke bini diri sebilia atau ke pangan nuan nuan dekat padu nginsap, minta sedaya merik sukuang hari ke ngakim. Ambil ke contoh, minta sidaya nak merik nuan insap, nyiliah ke diri hari nginsap bak menua, bak mua nuan anti uliah lah, serta merik perangsang lebuh nuan wujur. Jadi kelima, enyak ngigak bantu. Ngigak bantu hari orang kelandi bak pengawak pengerai, ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis baduk nginsap atau ke klinik berhenti merokok, bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM, bakal bak bagian limbang tu, bisik disediakan bak klinik pengerai, semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang warna bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus tak ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat baduk nginsap. Pihak mega kita tu datang ke kaunter persa pengerai yang saringan NHSI opis pengerai bagian limbang, bak nama-nama pengerami di limbang. Jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke nginsap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat baduk nginsap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke di baik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya mega, kita tahu ngiga Jom Kuit enyak platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau pribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik kesemak merik jakut lalau serta cara mutar ke penanggul nginsap.
0: Oh, jadi seninggiat nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Insap di Limbang. Kita bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
1: Tidak ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bisik wadah ke diri dekat Badung Insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
0: 30 lebih kau.
1: Campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayuh lah.
0: Kini ke yang pu induk ke laki ke mayuh? Bisa induk kini?
1: Lelaki setakat tu laki lah.
0: Laki ni?
1: Laki ke mayuh ke kami insap.
0: Jadi mayuh kita benong dalam fasa tau kemayang waduk ke diri nginsap. Nak mukai-mukai tadi ni bunyi kenuan laban mayuh nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Bahkan ni kita mutar ke penanggung atau bakal orang ke kaban kita ni tadi nyuak kita insap bunyi kenuan tadi kena cara kita mutar kita.
1: Terubah ya anang terus nitih kepingin hati kita ni tadi hanya beri awak ngagak terimpo tarik seput lalu ngujing limpang kerundian diri ngirup air mimit pergi berjalai, berandau enggak orang, mandi, kerja pengawak, sekedar pengawak bak rumah, mendiang ke lagu, tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana, tim ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, ngenyawah ke diri hari insap, tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap, bakal macis, enggak tempat muai abu, nyak bisik bak muan-muan, nyak ngasuh pengingin nginsapnya oleh balat lagi. Jadi cara ketiga, pengingin hati ingat pengingin hati atau ke pengindu nya dekat ngelepus. Jadi pengingin dekat nginsapnya ndak menggang ba asai ti samal. Jadi beri peluang ngagai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu untuk non ngasai ke diri ndak boleh napik pelanggolnya petiri, mansang ngake orang ke boleh nyukung nuan atau ke minta tulung hari orang ke landia. Anda nganti nuan amat-amat putus pengarap.
0: Oh ni sebetulnya tu ke penudi tu lag tu lagi ni nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
1: Oh.
0: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah badung insap kini orang ke ngau klinik tu register ba klinik badung insap bapa ikut ke udah di udah nama tu udah badung insap.
1: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subahnya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayu lah. Bisi nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
0: Mungkin ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita semampai ni nama tu mantau ya.
1: Kena. Ya, jadi udah sidak register ya ke bisi follow up dalam masa 6 bulan lah. Enam bulan
0: mesti udah mesti datai kia baru nah.
1: Datai baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register. Udahnya akan meri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
0: Tapi
1: tarikh sidak akan berhenti.
0: Mayuh sidaknya tadi bisi kenitiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang ada bertemu ke atau berkenaan.
1: Ya, nya segi biasa lah. Laban lah. Bisi kena nak dia apa dito. Bisi
0: ke punya lain. Punya lain lah.
1: Jadi tempoh ke kada break perintah tadi nya program tu hanya 6 bulan lah. Nah, kita ke appointment kada break.
0: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
1: Jadi kita ada datai buat pengunjung randau serito. Jadi engkau pengudah ningar randau tu sekadar hari kita sudah sedia dekat netap kari bulan badung insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi sebis tu dia kena merasa tumbuh ngubat serta naga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai orang ke sakit TB asma badi respiliak udah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperiksa pengerai lempuang jadi nambah kena mega dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak di Kemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat dikau penuh nada oleh diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kitai badung insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak ke singkang tikmin di penjalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah hilang terima kasih.
0: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu bergawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap. Ya. Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buah topik-topik ti ke datang eh. Lagi bisa udah tahu ni.
1: Tahun tu kira
0: kat tu lah papa kau dah
1: dah lah.
0: Okey.
1: Dah tahun baru lah mesti baru.
0: Harap ke boleh bertemu baru jadi ya. Selamat lemai.
1: Lemai.
0: Harap ke jina pelai lagi nah.
1: Ya.
0: Okey, mungkin tadi peninggal semua jaku randau aku begulai ke Encik Jenang dan Timbu yang penolong pegawai perubatan hospital Limbang. Jadi ngau topik ke dibaik ya ianya badung insap kita terus bergulai di YFM Limbang.

lagu Hanang Laju. Ini cik yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai. Ngarap ke Berjimat. Okey, sebenarnya di Rantau Jalai. Yang agak kita ke Benung di dapur. Kini ngerja utai di dapur menunjumai. Hanang Laju ngerja pengawal likun. Kita berjimat. Jimat cermat. Mereka kita nyata di likun. Munya keku. Selamat datai. Selamat utai ke dipanduk kita nyata. Selamat teman sau. Jadi aku dekat nyapa. Sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasik Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke pengawal, minta tebah ke lagu Linda ke Anang Salah Guna Kuasa. Ok, terima kasih sekali lagi yang lagi kita ke bisi komen. Tbisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tu.

0: 35, 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama AKM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di ATM Limbang berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM tau ke ATM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisik di Perindang agak kita kudam limi jah ngarap ketemu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang Sarito. Jadi bisi megak cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija. Anang nak ingat meli tiket bertuah 8 Mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pagila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembo. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tesau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda Anna ex cikgu Wigelen Britain gau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke dunia jam gau hari ti udah tidak akan disebut aku. Jadi hari bulan ya 26, hari bulan 9 2026 ini hari 6 tu pukul 6.30 lemai sembayang, makai lemai sepengudah pengawal sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tesau pesan tu dituju ke kabang belayan ba rumah selaka beratung, rumah gaduh sungai Nabau, supuak rumah layang ningai nangai ibus, rumah Lindung Engkudu, rumah Suli Engkejang, Engkajang, rumah Wilson Bana, Pu Aik Sri Aman, Munggu Aik Semunjan, Sengkalan Semunjan, ngau mega ngagai kabar belayan ting lala niang apaya ex cikgu Wigland Brighton. Jadi penerang kesilia kita tak telefon ke Gendon Umbau balumur 016-807-6150. Jadi ke Siti tu pengawas sembayang ngau mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bapak pendam Anglican Sutong Sri Aman pukul 10.30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari baru rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya ke pembelayan ba Melugu Skim, Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Keramut, Selepung, Panggil, Gayau, Pantau, Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Bulo, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Ba Company, Murata, Sarawak, Serian Berhad, Kaban, Tik, Kalak, Baskula, Ngau Niang, Ba MRSM, Betuang, Politeknik, Kuching, serta Universiti Teknikal, Melaka, Bala Cikgu, Kekalak, Samanggau, Ngau Cikgu, Johnson, Ngau Cikgu, Dara, Ba SK, Tabut, SK Skim Sekerang, SK Nangas Pak, SK Selupung, SK Abuak Ngau, SK Saint Martin. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon dari Mr. Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu hanya pesan pemati datari lelen anak layang atau ke daliang madah ke anak ya atau rumah mawan anak lalen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayuh kena 24/9/2026 pukul sarito barumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari sukung Lubantu. Nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri. Kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebaran dua diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau silik lagi kita tak telefon gagai kue nak lalin ba lumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca ku ba renggat ke terubah.

0: Nyako sempat mato ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyako sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenopai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Ada menung macam bob sempat mato jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat mato.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya belawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemayang ngaji ya. Tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kitai minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayang tulang ya baka ti udah nulung kitai. Kitai kalau ningga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang enak tau ke contoh ayat anang kelalu ngenyadik ke duit ringgit nanti orang selalu nulung tua anang semina dekat belawak ke tulang uraja mali ku jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kantu tau ke ditunsang kantu kengujung ke kitai tau merinsak ensenak dudiari ilak hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah belawak ke tulang orang reti tadi menyenyak ya anang kitai tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mie mimiat kini kak mie dasuh kita dulu hari lainnya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru kita batu suntik kedua bak jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: Ya aku sempat mato ni. Ni mana gitu tak boleh pakau. Mana ni aku sempat mato. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok. Madah korang lebih kita pula yang ngindikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Anda eh? Menung macam

Ingat, dinga meh program jakok sempama, nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.

Ya, tusun kedua jaku sembama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sembama tu bandiang pengharap kita iban mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang mali enti kita bejaku kurangnya serantak mudah dirimpu orang pemisi tau ke ndak saga bau tai dempak takut ke kita kena empak jakob dirimpu ke ngujuang ke kita ila tau serantak du diari ila lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakob sepama tau anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakob tinggi ngai ke kalih kantau dia kita tau kena tuntung penusah tajak orangnya merinsak tau nyadi senang du diari ila di bayi nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Ya tadi jaku sempama kita kedua. Nah kata dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi, kita dekat mendengar berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

selamat lemai dia tu kemudian bori ke berita lemai 24 bulan 9 2026 jadi terbatu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekaul ngau usur ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Nyan tua ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Dato' Sri Ramlan Harun madah ketepa lagi bantahnya diterima arikana menua Sri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyan kaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemayagi penemu dekat di kenatai kes berau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengurang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sita Konsil Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Dato' Sri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawal ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawal mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Konsil Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidak dikembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidak berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia mega bisi nerang ke pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngaga semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral mega patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Dato' Patinggi Abang Johari mansud kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak mega sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berplasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia sudah dituku dekat dibejalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengena program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembu endar. Kaban Konsil Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah hari tinyedia kutai ke diguna orang mayu. Pengawal kebisi diadu ke itu yang kaum nambah ke pemesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dibejalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansud ke perkara tu dalam terang midaya sehari tu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM1 RTM Kuching.

Seterusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal dur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek Tegas. Bas Mengkeh Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak tegas Digital Village. Programnya dekat dur nerang ke ngagai pemekuh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20 bulan 10 tu ila, lalu orang ke BCRT dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2026 renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya Mai Mayuh Macam Pemar Baya. Namiku nembiak dekat Belaban barenggat ke penudi benar kena hari 5 tu Kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung hanya Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, Ari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan, Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi Pekit Bintang Kecil 2006, dekat diatur bak auditorium P. Ramli RTM Kuching, kena 25.9 tu. Program senam robik betuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Kusayang SKS 2006 bagi benar betuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengai bagi benar betuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi benarnya di mengkiang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu ndang atur kedikina nyaga pengerai ngau penglekun penyerta pengerja pengawak ngau orang mayuah. Tajah pihak pengawak bukai berserimai ngau programnya mengkiang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata lalu atur tipatu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Merin wilayah Bintulu bak 6 bekeh ndur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21.9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22.9 kalai 127 kurang bisi diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki, ngau 16 ikut induk, nyak sidak ku website tuai, lalu siku agi yang nyak nembiak mit lelaki, timungkur 82 ikut rakyat Indonesia, ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar, nyak nguji ngerari ke diri serta belalai berbaruh rumah kuli, ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak, udah dibaik ngagai depo immigration berkenu, ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak ngerekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
Di utara Sarawak, Miri Ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, Nadai Kemenuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 siti bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: Segulai sejak.
1: Segulai sejalan. Ya, jadi dengar dia tahu kita mula baru dengar ke YFM Limbang bukan lain jauh Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
3: RTM.

0: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peninga semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke munyi tu.
3: Hamlan acai hamlan nada enak ngasihnya aku mda luba denangaikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasuba lunang ya gagal kediri depan de kapal pulau kejang okay, ngai aku mah nyade wai dan juga kita nantai baji ngai nyamai tuai badi namram banati kami reno ake maruni antiang da dalam ruat kami reno take sekuat da buntuat kana ang welintan ya ai mata kuagai kilananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadek nunek dek berduan nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan siang dah dalam maka aku menyadek wai udah lama ngai kundepo selama itu dah buang geman acik kami reno sepek sek makai umek muluang datanam ay iru ay anyuat kami reno iru asek makai rabuat tubai wai yeah, laban nanti aku bangga maruni dalam mati dan siang ururan tubuh lemek aku luna umahnya dek mangana ambiat nga orang amel munte dan tapayan amel cite nyebawar ginte datuk amel cite bawar dan kena kami rindu akan sengak bubu dah tanam kebetanya. Aku tan lalu buat dalam datang purau bangannya barin tarin tau dia udah danau lepuang dalam. Tambah kuai aku manya dek kuai orang agak tengah bubu darnam dia lalu ditincang ke kami rindu buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metam purau kata man tengah de bubu darnam. Sida ya ke ngemtan kakerangan nyata dek lunang nangai rajam tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning aca maru ngakita lelaki nyariah nyaru dahulu rantau nyamuk. Ninga camaru ngangkita luna ngadiu bangan nyari ahudu dia udah saliku uru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh besaya ku luna ngasingai karena orang ngagai balana aku terus baru mantan camaru ngangkita nyerai kumadiu beda orang itu bakda duduak da batu mangku bulan labannya agai utan kelaman nyam nyadek luna. Aba carang ada buke tetibang nak ge gaku saya kenya wai manya de saya ge aku mendak manuh bir yang kita ora laki jauh sangayan ke batak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam. Iko nyemangat marundo ngaco kedengo bulan bersimpan langai nyemane hamai de malai da tikai kubur wenang nyarinya bagua gua lempuang tubuh pangai kamurino kamre ngoi ge ase merek erat te umpan. Tang sarito bedau mel terjun hari pendepan ngialunang. Agak langang ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang geluang yang liuk ulu nunyan. Nyam aku minta tuluang mabuang seduai sibu awan. Minta tikau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mereka bisa kena kami rindu merek lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejauh sengat. Adara rintau nganyata dek lengau manua ijau sangayan kita orang laki disimpan aku dalam karungan. Atadek luna akalangang bintang. Nak gaku saya kenyak saya ge kaku ai menyadek. Mendapat au ngak kita orang laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai samilan tai sema aku ta dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau dan asuhnya di. Satre nyawa emanya de ari jae berungwar hujan 8 hari lap. Samilan malam 100 tahun 1000 bulan. Ngame dap sai mai sungai ngapok lanai danau tamperan ngame danyuat perahu kita orang laki kejak jepok penyai samilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang.

0: publik kami reno maskuri kuda samilan. Ada uga kaku derangkan resak pada gagang nyame tebarung pang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngame ya badah mamelantan kena kami reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabang. Dan aku sayau kenyak sayau gek kakua emangnya deh mendak sakirian agian tingkian kelima bermata intan. Nah kita lelaki terlendirnya suat datunjuak jari kanan tek aku semak kubisi duit ilawai nyam aku meli tingkian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh aku bangat untuk damani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura bukai lah manya dewa itu. Nyau maku umai beradai naik ku karuang panyimpan. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat. Ngamai kabise kena aku meli sekirian lagi yang tincian bermata intan. Kita nak ingat sadadu dia atau manya dewa diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ai England nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan. Nanti aku ambunuh aku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Nanti aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Nanti aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga ribut nak kasepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagalima mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang tebiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
1: Halo bijako di ayah pengilima kaya.
2: Kita kat ni ngatau. Nanti kita kak ingat meh programnya nasal Ari Limbang tiang rempat
3: gelai nai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
2: di YFM Limbang.
4: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebenar ya pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai lalu munyi kuya lebuah kami ngerikutnya tadi nentukan jadi kaya nak baka ke nyawa ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerikut pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Delimbang lebih lagi ke bisik nemu berpantun ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari pantun main-main lama ke nak kalak didinga orang rebah baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasar dia bertemu aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ingin ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke tanya di rekod lalu boleh didinga ke rebah dudi lah oh, nyari di ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tadi.

Ya, begini tadi peningkat semua lagu dari Jonas McKeon terlebak Kediri. Kita nak Kediri sebenarnya kebenaran peningkat laban aku bisi merintang kita bak awak sadari nimbang belapori pukul 6 lemainya toki pukul 9 tajapan kita Kediri uji tune ke radio kita bak perkongsi YFM limbang inti hari 4 pukul 6 lemainya toki pukul 9 laban lagu-lagu ke ditebahku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana dia kena merindang kita ke lemai tu ninti yang hari 4. Jadi sebenarnya kita buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8.20 minit lemai ianya berkawal engkau pengawak ke dekat dia aduk ke di Limbang ianya Agro Tamu Benamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Benamit Limbang engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ila pengawal tu dekat di aduk 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi badewan terbuka nangga menamit jadi ngagai kita ke oleh Limbang mayanya ila tau dah tai ke tamu menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu yang berkawal dengan berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun itu Diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50 sudah jadi rumah Tuhan dengan orang baik Jako bertolak ke tempat yang dalam into the deep atau ke dekat mansang gendor di dalam itu bisi dua bengkah pengawak ke dekat di aduka dekat di atur inya bakal ke disebut aku tu lagi jadi ke terubah pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat di atur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu reka mija 800 siti mija arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi terima kasih tegi pengerami ke dekat di aduk ke di Limbang ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisi diatur ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat di aduk ke bak parking lot 777 kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan itu satu sari ini yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabang belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawit sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai dan bengap lu bantu laban dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2026 lina pukul 10 pagi. Jadi ke situ tu pesan datang dari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meria anak selan. Dekat madah ke pengawal kata sulit yang meria anak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia adu ke. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanduk baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia aduk ke 27/9/2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nanga Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kabar belayan sekayu ais keruah pasak kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala Nia Maria anak selan dibinta sama datai gagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia. Kita tahu telefon gagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746 atau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013-813-6354. Jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebuh Antu ngau program outreach STEAM atau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi atau ke begulai SMK Lebuh Antu ngau SK nanga tibu bersemai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya. Jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalaya Sibu. Jadi pesan tu menuju kabar melayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar melayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabar melayan di Batang Balih, kabar melayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelai serta semua kabar melayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang Alendo Diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi nyaja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Di lagi maca takkan madak pengawak bisidi atau berserima dengan pesta hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandia berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserima dengan hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kerja pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbang ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4 Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbang dengan hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat dia aduka 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amateur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat dia aduka 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi ngaga kita ke rindu merda orang ke bertumbuh orang busi yang tahu datai mainnya 16/16 untuk lagi 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ngaga Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal ngaga pekit content creator. Ngaga kita ke rindu kagak konten atau berita mana? Inya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Inya keterubah lumpur berbuak kampung meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Jadi kebenaran mayu nuang ngerindang kati ngerinduk kati di menua kita tu Limbang, menua kita di Limbang tu kebenaran. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka dengan semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega penerang kesilia kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumur 0178550862. Jadi ini tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Lima atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat di adu ke di kena bulan 10 tu lah. Jadi ngagai kita ke kamu dapat pengalami tau kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke uleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri engkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai aku untuk agi pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu hari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia Hampar Uji Hati lagu kedua penudi kita sebentar kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Agar kita ke Bisik Begulai Engkau aku pengelamat 3 jam dari pukul 6 lemahnya untuk ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku engkau sekedar berita engkau sekedar program ke Bisik dikeluarkan aku sebentar untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawanya, Pengulu Tawisli Siku Kaban Kunsin Geri tingari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bat tahun 1963. Diada ke Delingga bat tahun 1934, ia bisi penebak kebesai bat mayu macam bidang yang kaum kalak nyadi pengajar, kerani serta penulis petition sedau ke dipadu mangku pengawal nyadi pengulus Simbanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngau Utai Tumbuh ngau Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik cakenya.
8: Kok lo menanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nangira sapa ngau arini penatai kita. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu Ari YFM.
13: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Gelar 3 hari bulan 10 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengan rup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak aku tau ni. Nak mau tu kebisa gitu si. Salung erok di tau dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu si.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nien mayu orang muda tu, nuan nemu nak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira korang si, aku selalu nginsap nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nen, mau penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kena dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFN.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih menyuh-menyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahun ini kami genap 101.3 FM. Nggak lagu ke Disada Devini David Ngau Ganing Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke Disada Masterpiece Ngau lagu sidah ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansar program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya dari penanggul ya terus. Ningga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke Disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia bang talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dengan mic ke berita ngelansak berkaul ngau pengawal ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu sesi latihan terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu pihak mengah beri selamat malam dengan semua balap peningar. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli Benong Diatur. Megah ianya full rehearsal. Tau ke raptai penuh bintang kecil tau ke BK 2026. Ya kalai pengawal ke Ahmad tau ke live pekit ke penudi atau ke final BK tu diatur malam ialah hari 25 hari 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari negeri 9 Muhammad Rizaril Indra hari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Ross dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, ngau Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur lalu Siti Utai yang ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di renovasi bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke mayo gongkah karakter pemanah vokal tau ke sada Jawa serta megak gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi luju semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam bisa ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke boleh datang batang subuh sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramli di tu bisa pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayuh bangsa pemakai dekat dijual lemai lah selimpah di medak bala finalis pelagu kita menggaul ya nyepik pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau bala mayuh anak lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026 lalu bagi kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuat TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi kalau apa tu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal pengawal malam tu ianya raptai penuh BK 2026 mulai baru gagai nuan pak konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh enya pentas final kita bintang kecil 2026 ketika diatur malam pagilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerintah malam kita empat jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berpindah gaul kami, berpindah gaul terdapangan, berkali gaul DJ MATU di Kaunti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke Upis Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu engkau tu mu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur, di bagi undur Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Muka, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ya berpubut dari Barat Laut. Enggak pengelaju 10, nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpubut dari Timur Laut. Enggak pengelaju 10, nyentuk ke 20 km sejam. Agai tasik di menua kita bergelombang setengah, nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24, nyentuk ke 34 degree Celsius. Agar hari kita berikan pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia. Okey, berpindah lagu di sana, Jenarino Jeroki dengan lagu Lenyau Temaga Berganti Pirak. Kedagi Hasnol dengan lagu Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, sekulai sejalai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: Kegelan sejarah.
1: Jom kita ada terpukul 10 malam. Semalam dengar kami labur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 24 bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikenan renak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta uliah napi ubah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah pemansang modal mensia berguna amat dikenan tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku ia dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literucha Sarawak 2026 di Miri kuya budaya maca Ngau Literucha oleh nerenak ke rundian ti critical imagination Ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti Ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tenopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya tinggi mereka jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngam BBC diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya oleh beri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 megak bisi dituak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembain jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilenggau Komuniti KPWKM naga tahu ngada ke 50,000 ikut orang ke Landi Angibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil mulut latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu ti mungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anubiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah di bawah jaga UPIS pelancar pelilih serian lunduk ngau kenawit dekat ditutup sementara nyentuh panggila. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdarinya sesi ngajar ngau belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepamanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sehari itu. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam pedesah berbadi Jalan Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching demalam. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk Pendesahnya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal bak palak ditetap ke raban perubat berbadi nyawa bak palan pendesahnya nyadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41, Breket 1, Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak ujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 hari bulan 9 dalam tahun 1966, diatur pengawal Nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru, Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu, Pengulu Tawisli, 54 tahun bersumpah mangku pengawal, jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua, Ba Mua Gubernur Sarawak, Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kuzin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal jadi pengurus Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu ke jadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Pat

kita ke rindu ngagai finalis kita Jonas Yuni Aman rindu ke lagu yang megak tahu undi ngicak ke menang ungkep ya. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10 tila ya. Seribukan berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sikai nyerumbak program SKS di Betung ke ditaga diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus tu digagak berindari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di pejalan lain ditiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semoga dibuka ianya mini county RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung okey ianya buas kita Edmund Langi bergelenggau Dano Steven gau Min Meliza okey tahu bertemu ke tidak ya mini county RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami maca sekedari peminta aku dah di post sebala kita mendingkan lagu ke dipinta peninggal kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai bati kedua lagi terus sang band sanggup

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tay nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kapan aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kita bersama band Sangga Menjam kita. Ya, 10.29 minit malam. Okey, bulan pagari FB kami. Okey, minta lagu Rahmat Kekasihku. Kena beri nak dirimpu bala kaban FB Alex Delta Bina Watabarau. Apa lambai jumpa selagu boleh masing Boni Fes IP ya. Sindu Nedi Shansha Manda Emilia Sem Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Song Jong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena beri nang Isan ya di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Richard Unup Rosliau Jebas Lagun Stamos Stevis Jela Ferijang Denal Pelimasing Ibrahim Al-Akib Patrick Sinchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningat Kebuka Mega Ngarap ke Teperindang James Nuing ya, ya, selamat malam MA Kokia berkongsi ke Siti Jakut tu Ngau Peningat Manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak ngau nuanya ndak sedar ke nama reti nuan baia ana nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ya ku meran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih ya udah berkongsi ke jakunya James Nguyen di Betung. Okay, selamat malam Mary Mantang. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindah di Rimpung. Kau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam Kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di Semunjan MA. Ya salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Daun Hilang lagu Pengurindu Tuci. Kena merindah semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita KBC Juan Carta Kenyalang tau datai baru ujung minggu ne. Gary Min mega MA sama juga sedi konti minta lagu Anthony Usan kena merindah dirimpu engkau semua peninga peninga kita ke malam tu ngarak ke terperindang biah-biah makasih nyapa ngarak ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa. Kita menikah lagu Rani Pad dulu. Ngau lagu ya tua semina berpangan. Ada ku ngau mehau. Dan menikah lagu lama. Penyanyi ketika di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu ya berpadu nyawa ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak suruhnya mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okay, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku lelaki ke udah tuai umur diriput ke critical udah itu tadi diberita ke Labu Hari ringkat tiga bangunan hospital Raja Permaisuri Bainun. Sorry tadi nitya kebenaran dari kepala polis daerah Ipoh hanya Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah sidak yang lima kangau berkaul ngau kes tu pukul 2.30 minit ngali hari itu tadi kalai lebihnya siku security ke gawat bedia ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangdam ke mukai medak itu tadi kira ke labu hari ringkat tiga berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kali bersamanya engkau nyepsi lenyau kawan belayan taung natai ke penerang agai Indo Upis Polis daerah Ipoh genak lumur 05254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak lalu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John gak lagu ya bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap celapangan.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang ka si bala kita akan dantu bapengerai akan nanya mai siwai anang laun makayu ba tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngicak ke sama gerai okay, singgah baru ba FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke teperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua peniaga kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua peniaga kita kepada tindu ngarap ke teperindang Felicia Glenn mega ia minta lagu Florian Hyde kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke teperindang Sindon Eddie di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dirimpu kaban ya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos TV's The Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke teperindang Jessica Itan Megabisi Nyapa Hai di Bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya Ina Jimbat di Kampung Pisau Krokong engkau peminat setia YFM Baselampur menua kita di Teuk ya sama nyaga pengerai ungke penanggul sebenasap kaki nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama bertugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Gary Minbega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu buat jam ketiga lagi out Roman 3 wine kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban ke ngelala ngarap ke teperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang untuk ngagai pengujian program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekiat terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati di rampas orang jam ketiga Roman 3 Wine di pun kita enggau langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penduduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ketiga pemurna malam kita Romantika Wine. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kala nyapa kaki minta lagu harapan Mercedes jauh disayang kena merindang semua bala-bala peningat aku dah nyapa malam tu bak ruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka meh ke suah bersapa bak ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih ok gerunsin entebang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak tuan rumah santuk di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep kereta perindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasih nyapa ngau Dublin K. Baja MA selamat bertugas di Kaunti Richa Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-Kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gaya Alistair Cibain di Bintulu gemening ke program kita yang nak 97.5 FM menikah lagu Ria Anthony Usan gaya lagu yang dah boleh aku ambuk dua lagi Pompey Chloe fanlist kita ACSJ ke-9 gaul lagu di sadaya di empu nuan sikap romantika wai kita diteruskan gaul lagu rebound don't close your eyes tonight don't Denver merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM

0: Siapa ganuno tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku sebuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan ramai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu uang ke nuan dalam apa kemau nya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanda pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanda petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung gue ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Dan bangkal lagu ya, Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik awal kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumga pelanda menua kita jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang Midul Engkaraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022. Kalau bak pekit ke diatur sehari itu tadi, okey, bak renggat tisih kelima pusing keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter enggak timpuh masa ia 10.17 second bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia bermua sekali ditangkan pelandar benua Singapore Mark Brian Lewis, berpenduduk kedua. Engkau ketiga pelandar benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikut lagi pemikir kita menuju ke nyingkang berenggat semi-final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang gagai renggat final ya. Okey, kita yang lagi berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam Romantika Wai kita lagu di sada Ben Peter Jaku Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggal program kita hanya ya. Okey, bila jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya Romantika Wai.

Zarul Hari Rabana Berlang, lagu Ramalan Ku Benar Berlangka. Okey, Indu kenal senyapa ke malam tu. Selama bertugas, MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijo Long, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senejana, Shasha Manda, Bibiana, Robina, Juni Band, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau, Kujam, Jambang Etul, Sojasa Marino, Michael Elmi, Gau Kaban-Kaban Kebukai, Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban, ngarap ke terperindang. Terima kasih. Piamaga, Juni Band, bisinya apa? Di Miri MA dengan Wan minta lagu Ita Medin. Tak sempat utang dulu au. Kena berindang di Rimpu. Gau kaban-kaban FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Wan minta lagu Jessica Timah. Kena berindang orang ke di Kesayau. Dah tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah. Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas. Kebingan ke Tunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing. Rakyat semua tepuk berindang. Salam saya, salam rindu Haria Masa Diana di Limbang. Tiga Tawai Kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili MA Heningan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena berindang anime di selulap betul bulan pengerindu di Batu Nia. Ripi Nyandang, Alexis, David Biju di Batu Nia, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Libengau, David Aluk di Semunjan, James Pengiran, Emilia San Valentino Polokan, Stamos, Civis Love Ngau, Kaban-Kaban Kebukai Meh. Ngarap ke terperindang. Any tinggi begau sinyapa, terima kasih yang minta lagu. Kena berindang Shasha Amanda, Bulan Pemimpin Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Dalta Binawata Barau, Stamos Tewis Jelof, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang. Mami Abau Sinyapa, minta lagu Winnie Albert MA, habis diganti Nuan. Kena berindang Margaret Uncing, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Meribun Martin, ngagai Nuan Mega. Selamat bertugas di Konti Madeline Wolfred. Wetinya apa minta lagu Meligai Pengurindu. Kena berindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngagai Nuan, selamat bertugas MA. Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Stamos, TV Still Love MA, selamat berkonti. Minta lagu Fred Alpa. Kena berindang semua kaban-kaban kenglalam. Selamat berlelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Louis Frankie minta lagu Florian Heart. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ya, kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Cendan di Song MA Ningan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu. Kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalameh. Ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kekia. Sida ya serumah ngal semua kaban-kaban ke ngelalameh. Berjumat pulai lagi Kekia. Romantika Wai, kita ngau lagu di Sandra John Nicole Sanggam. Ngau lagu ya Karung Surat Berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, akik sporting nak ngawak. Johnny kau sanggam kau lagi ya karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita yang romantik awai. Ungkap ya malam tu Sindon Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena berindah diri pumeh ngagai kabarnya Ricky Ribot Nabil ke baju bulan pegari Rosin kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Iban Station pemerintah kita yang harap ke te perindang Jeremy ke bagaimana sinyapa. Okey, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Okey, Balakaban Lili Sita Sia Indai Aji di sebarang Alain Dordiau Helena Louis Julia Vincent tidak tu di Miri ini Uni di Sabah ngagai nuan mega MA selamat bertugas di konti. Okey, engkau semua bila kita ke sinyapa di FB kami kena sempat dilansak aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega. Kira ke utang maya ke bisi awaknya dur aku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya, tiga gil lagu ungkap ya romantika wai kita malam tu Scorpion Under the Same Sun. Kedua lagi Misaj Salem Jamal Abdillah Engkau Zamani Isabella 98 Kepedulian Sylvia J Pantah Suar. Malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ya lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9 sudah kita ingat Dani. Ungkap ya pagi lah hari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Generasi SJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

PSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Maya ari ke balat angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita tetap kati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeranan.

Robles Walter, Tony Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah di

Kerajaan Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Safa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Wan.

0: Maya kita suntuk, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul isi duit kena maya. Padahal dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembab kau nagi ya. Lepas nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya tem.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita diatuk ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak, nyentuk kengenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu hendak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igi berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Nanti

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandian Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 01.1.

0: 101.1. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SDSJ ke-9.
0: SDSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Berdewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat dia tur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Kenapa? Duit nadai RM2. Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terkerjanuan, uliah nyelamat korang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke perkongsi ke berita tindak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu hari Komiti Penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh.
2: Hello bro. Jadi nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang.
3: Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Linga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma adugrah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak pa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Pilih ke-9, Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCS.

dah bersedia ke kita orang betul dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak kompleks sukan betul kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 hari bulan 9 2026 konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbalamai.

0: dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalolingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tunggu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

som jag pågår i grejer och engelska. Jag tror bara att du och du råder komma resa om att pågå inga grejer, små balloppningar. Gå till Bishop Nelson och gas bolangar i grejer och engelska. Gå komma i kita och samma dia genu han alamo. Lu samma som jag och aku pågå itu. Wa kita i ngepun ke pengok kita i saritu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemanah lah talong ngau kita i. Kelebih lagi kau dah ngitu kita i malam ke udah lemai kita i mendoari siang hari itu. Sampai kita i. Kami ngaku salah talo apa ya nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam program, dalam jaku, dalam kerja kami. Boleh penyalah kami putih besai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai kering kami di amanah, lebih kami penghidup di meruan. Wakala talawat madu kuasa, timadu pengasih, ngampun kita, muai semua penyalah kita, meri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew, bagi 18 berengkah dibaca bu ayat 1. Lebih mayanyo sidak murid datang ngagai Jesus selalu nanyo. Sapa orang tip madu besai dalam perintah sergo? Ya lu ngangau ke siku anak min, lu ngaso ya berdiri bu tengah-tengah sidok. Ya lu bejaku, enggak benar. Aku mana ngagai kita? Ti kita enggak berubah lu nyadi bako anak min, kita enggak lihat tamo ngagai perintah sergo. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal nama itu dekat jadi orang kemadu besai dalam perintah sergo. Barang siapa nerima nama itu bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok kemit karap kaku beruso mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke burkung orangnya lalu ia debuai ngegeta siak ti dalam. Itulah medunya lemang utai ti ngasuh min siya berdosa. Penguji nanda tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tau ke kaki nuan mai nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai. Anggi api tindak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Maik sigi leka. Sigi aja leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Datanglah di mana kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di mana kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di surga, selamat ke kami, resmu tai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpinta kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya megok dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami buka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102 gulai ngobala kuaya Resen Thomas Cathedral.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita selesai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedih.

0: Inti nunu gabawam manahan anang belatapi itai ngiga pamakai ila abis mati sungai ti kanyai jalai digaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api cerita getah pera gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh geduit mimit kena beli ruti bekal gawak nugal lalaki kena gameli lawak manuak gengau babi tiga bisi lebih pakai dudi hari
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Kami, Norina Gita, Mintian Nari, bermacam lagu,

Nyalang hari Darren Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi ke Nyalang lalu pihak mega kita hari menua buka ya kuliah mendiang ke YFM. Kena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke dikirim bala peningat kita 7.30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8.30 pagi tu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang apa kompleks sukan Betuang ninga ke Randau Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang berkawal ngau program Sarawak ku sayang bagi benua Betuang ke berengkah hari Sarito ya hanya di bala peninga kita di Betuang angka Sarito bisa dekat ngagai kompleks sukan Betuang yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngulo program ke diatur berengkah hari sarito kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai semina kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke yang sudah disedia ke pagi tu untuk balap peninggal lagu kedua kita hari Generino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang

0: 46. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisi peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize Lucky Draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup bala nebiya Sarawak enda berbayar. Lalu nur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiya ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818. Tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

Ujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke BC Mekak Merinang kita program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu kenang program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul atau BC Jako Gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robik betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betong ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu dikaka berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betong berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tika sti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang tau diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jago Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi arinya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Nah, jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah ba sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyungu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisa di pedak aku di tu. Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168, di Serian 180, di Seriaman 168. Lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita pak opis rampak menua tahu ke pak website APIMS luar kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anak ngena pemampul hidung gau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita ampu lebih lagi kita ikan ke bisik penanggul bawa seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey, nyak tadi
sekedar hari penerang ke Mado Paru, info-info ke baru ke diterima. Udah terlebih ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke basic diterima kepada peninggal kita. Okay, so harapan masterpiece.

0: Anugerah tu megak kekal ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia megak berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke basic diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tinting lalang uang panjai nga uang panda disebangki bintung seremat bara bui suai miri kedua seratu ruban ngebega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia Kip kaul ngapsan rapatu kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai layar sekarang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih, udah nadai. Lalu niang tu dekat dikubur ke ngalih hari tu lagi ya, bak pendam Islam Serikai. Okey, nyok tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkung madah ke Sendun anak Aliang. Sendun ane Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun ane Aliang tu dekat di sengai Palamayu malam tau lagi mega ya pa rumah sidampu inya pa rumah Balili sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit, Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, di Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Dimiri, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tau kenuju Inpin ya 0113-150-3551. Yang tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang, tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Balili sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjana kaya anak usin tau ke laki
Perida nak tedung, udah nadai mega. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam tau lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancung, lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tau dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawi ba sepituah julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawi nanga nilau siring nanga taba sindun anak kali ba batu matup julau pihak mega kaban belayan ba nanga taba rumah andin, rumah jabing, rumah janda, sungai tangai, rumah mesum, rumah tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir, ex sarjan kaya nak usir. Tau ke laki Perida nak terduang, udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancuang, lubu lajuang, nanga meluan culau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan, Arya Santa anak taliat madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai mega. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila enya ba rumah semen atau ke rumah punai baloi skim maskrang lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lapan maloi tebaruang penti rumah empadi yang nanga buno rumah jengin kejemut eskrang rumah min saka betung rumah Maxwell lipa ini ya kriu nia lempawang spa betung rumah berwin tabut eskrang sambun ba senglau ngau mega kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inayasa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal pesan ke sekali itu ianya hari brudi anak angai madah kengin tu 100 hari ni yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya ba rumah tunai nanga bengap pa lubuk antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air di lubuk antu batu berbini atas batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapulu kapu ili lepuh mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punga ulu sumpa ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari keniang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sedempu enya ba rumah tunai nanga bengap lubuk antu. Jadi pesan ke Siti tu enya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enya niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya. Lalu pengawal tu dekat diatur pergilah mega 26 hari bulan 9
pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh sungai Napau, supu rumah layang nangai ipus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson bana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya pak lumur 0168076150. Yang tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemah ya pak rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, yang tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

0: pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Okey, lagi ngelatai ke pesan bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau hari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur begila ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai

Kita tahu bertelepon ngagai lumur C 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal kata sulit niang ex pengajar unggam anak dunia tahu ke niang apa Irena ke dekat diatur pergilah 26/9/2026 pukul 7 lemai apa rumah sedampu enya apa rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26/9/2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu enya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupa santa balu ke niang kemban ane lium ke dekat diatur pergilah 26/9/2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan Mucau Keranggas Ulu Sekerang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kanau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Jangung ke dekat diatur pergilah Megak 26/9/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Serata. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang inya lebih lagi Batang Awi Batang Kerian Saka Betung Serata Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau megak Kaban Belayan Kebukai, madah kengeta sulit niang Elizabeth Gruda, anak ex pengacara Jangung, ke dekat diatur pergilah 26/9/2026 pukul 7 lemah ya, pak rumah sidampu, ini pak rumah Desmond Sungan, Kemidan Jaya, Awi Serata. Okey, ya, tadi lalu pesan ke buka itu ianya pesan Arya Catherine anak janting madah ke pengawal ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah maka 26/9/2026 rumah sedampu enya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kucing ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah 26/9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Cum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey, okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita kita berperindang baru peninggal tu hari iku Anthony Malika ya pengerindu jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Jadi itu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikenak ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikenal tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawak tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature oleh ngada ke runding ti critical imagination ngau penyiru kelimpah nyadi medium dikena merti ke identiti ngau penelba rakyat Sarawak. Berapa ngunya Datuk Pahat Tinggi Abang Johari Tonopeng bega merangsang mayu hagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tau jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film animation main digital ngau pelasar media baru lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah perpustakaan awam Premier Sarawak 2026 mega bisik disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikaram deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak tirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang 7 pengawal tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar institution ngau pemekuh rampak menua dengan pengawal berkongsi ke penemu serta atur pengawal teknikal. Berapa punya pengawal tu jadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah institution pelajar raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temegak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mungkur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2000 ikorang diambil ngulu latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tigawak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai Malaysia Mayu. Kerja samanya mereka dikerembai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong agai pengarang berita sepengudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Secondary Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembia SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

ngawa senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyiromba program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betung kedeka diatur kena hari Minggu ti lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindi ari jakok lalau ari upis pengerai bagi menua betung berindi ari penanggul sebun asap ti majak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya timanggai bak tikas ti nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat dipejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sarito nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisa nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lomba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berbangunnya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawian dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tok digagak tegal baca indeks pengamah angin API ba ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten ba baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat dipejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lundu ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembiak nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembiak. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembiak ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakonya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kabung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai Jalan Masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyeng ke basnya angkai palandor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu ngatai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai Jalan Masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mujur mantau induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ngagai hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia lagi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih nak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jago ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 25 Rebulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising mulu sesi jaku pengerang ba Indu Upis, Upis Bertanam Tupi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku pengerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Tupi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam tupi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, inya sapit ke para menteri, ke megap menteri bertanam tupi ngga pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penulu menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis Bertanam Tupi ngatai ke penerang ngga pemansang ke mayari, berkawal sektor bertanam tupi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya Lawiak. L-A-W-I-K. Lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuk-lintuk. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tikku pengajarnya laban ke lawiak amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimik, lalu lawiak baka kena kalah tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya lawiak.
5: Seleka jakuk saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
6: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu, mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarahnya.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?